0: Distro Spesial Padi dan Jagung Saged Kapundhut dateng Toko Abitani 140 meter sakilenipun Pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun Pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
1: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
2: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Man.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi musim kemarau ekstrim akibat fenomena El Nino yang diprediksi berlangsung mulai Mei hingga Oktober 2026. Kasih Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Kabupaten Sragen, Danang Hermawan SH menjelaskan, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada bulan Juli hingga Agustus 2026. Kondisi tersebut berpotensi memicu berbagai dampak mulai dari meningkatnya kasus penyakit saat masa peralihan musim, kebakaran hutan dan lahan, hingga ancaman kekeringan. BPBD juga telah menetapkan status siaga darurat pada awal musim kemarau, yakni bulan Mei hingga Juni. Selanjutnya, status ditingkatkan menjadi tanggap darurat saat memasuki puncak musim kemarau pada bulan Juli dan Agustus 2026. Menyikapi musim kemarau ini, BPBD Kabupaten Sragen mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan karena perubahan musim biasanya diikuti meningkatnya penyakit seperti batuk, flu, dan demam. Selain itu, BPBD mengingatkan masyarakat untuk tidak sembarangan membakar sampah maupun membuka lahan dengan cara dibakar. BPBD juga mengajak masyarakat untuk mulai menghemat penggunaan air, khususnya masyarakat di wilayah utara Bengawan Solo. Apabila tidak diantisipasi, masyarakat berpotensi mengalami kesulitan memperoleh air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. BPBD Sragen berharap seluruh masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan dan bersama-sama melakukan langkah pencegahan agar dampak musim kemarau ekstrim dapat diminimalkan.
3: Kalau fenomena El Nino Godzilla-nya itu akan terjadi di bulan April sampai Oktober itu di Indonesia. Kalau di Sragen, kemungkinan terjadi di bulan antara Mei dan Juni itu sampai bulan Oktober. Yang mana puncak dari musim kemarau itu akan terjadi di bulan Juli-Agustus. Yang perlu kita waspadai, di saat kita menetapkan status siaga darurat di bulan Mei-Juni, begitu kita memasuki puncak musim kemarau itu di bulan Juli dan Agustus, kita akan menetapkan meningkatkan status itu menjadi status tanggap darurat. Dengan adanya masa transisi di musim ini biasanya kan banyak sekali penyakit-penyakit yang muncul mulai dari meriang, batuk, flu itu lah. Ini yang harus kita waspadai. Mungkin bagi masyarakat bisa melakukan koordinasi dengan fasilitas-fasilitas kesehatan terdekat dan juga khususnya ini yang sering terjadi di Kabupaten Sragen ini terkait dengan pembakaran. Karena biasanya ketika musim kemarau tiba itu identik dengan terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Nah, ini kami di BPBD menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sragen untuk bijak dalam melakukan pembakaran sampah. Kalau bisa, ketika kita membuka lahan, itu usahakan jangan dibakar. Atau kalau misalkan kita membakar sampah, itu kalau bisa ya ditunggu. Terkait dengan kondisi terjadi kekeringan, puncaknya kan di bulan Juli, Agustus. Nah, kami menghimbau masyarakat untuk bijak dalam menggunakan air.
2: Senada juga disampaikan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia terjadi pada bulan Juli hingga September 2026. Kondisi ini harus mulai diantisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk memastikan ketersediaan air, kondisi kesehatan, serta kebutuhan multisektor yang terdampak dapat terkendali. Wilayah yang diprediksi mengalami puncak kemarau pada bulan Agustus 2026 terjadi di Sumatera bagian tengah, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku dan Maluku Utara, serta sebagian besar Pulau Papua.
4: Dalam rangka memperkuat ikatan sejarah antara Sragen dan Kesultanan Yogyakarta, sekaligus mendorong pelestarian situs-situs bersejarah sebagai aset budaya dan destinasi wisata edukatif, Sri Sultan Hamengkubuwono HB10, Gubernur Provinsi DI Yogyakarta, melaksanakan muhibah budaya di Kabupaten Sragen. Rangkaian kegiatan menyambut kehadiran Sri Sultan di Kabupaten Sragen telah dilaksanakan sejak Selasa 7 Juli hingga Kamis 9 Juli 2026. Sebagai puncak acara, dilaksanakan Festival Mangkubumen dan Pasar Rakyat pada Kamis 9 Juli 2026 mulai pukul 3 sore hingga setengah 10 malam di halaman kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA, mengajak seluruh warga masyarakat Sragen untuk turut memeriahkan acara tersebut. Ditambahkan, Kabupaten Sragen memiliki hubungan historis yang erat dengan daerah istimewa Yogyakarta karena memiliki keterkaitan sejarah dengan perjuangan Pangeran Mangkubumi sebelum berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.
5: Saya ingin menginformasikan kepada Bapak-Ibu sekalian, insya Allah hari jadi Sragen yang ke-280 ini akan spesial karena Sri Sultan Hamengkubuwono X sampai saat ini berkenan untuk rawuh di Kabupaten Sragen. Seperti kita ketahui bersama bahwa hari jadi Sragen itu merujuk kepada perjuangan heroik dari Pangeran Mangkubumi yang berbasis di Sragen yang kemudian nanti beliau menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono I. Karena keturunan raja-raja ini masih sugeng dan sekarang adalah yang bertahta Sri Sultan Hamengkubuwono X, maka di tahun 2025 kemarin saya Mbah Wakil dan Pak Sekda beberapa yang lain sowan ke Yogyakarta, ke Kraton, diterima beliau dan kami mengundang untuk beliau berkenan rawuh di Sragen dalam rangka hari jadi Sragen menyambung silaturahim antara keturunan Pangeran Mangkubumi dan warga masyarakat Kabupaten Sragen. Insya Allah nanti kegiatannya salah satunya dipusatkan di gedung Pemda Terpadu, monggo mungkin dirawuhi dan bagian dari rangkaian itu nanti dari Yogyakarta akan ada sejumlah aktivitas yang didukung oleh Kasultanan Yogyakarta untuk masyarakat Kabupaten Sragen. Mari nanti kita sambut dengan semeriah-meriahnya kehadiran beliau di Sragen yang kita banggakan ini.
2: Sebuah bengkel di Duku Rejosari RT 35, Desa Bendungan, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen. Pada Rabu malam 8 Juli 2026, sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat, mengalami kebakaran. Laporan kejadian diterima petugas pemadam kebakaran atau damkar Kabupaten Sragen sekitar pukul 19.08 waktu Indonesia Barat dan langsung ditindaklanjuti dengan mengerahkan personel ke lokasi. Kasih Pemadam dan Penyelamatan Damkar Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Sragen Anton Sujarwo kepada reporter Buana Asri Sragen saat dihubungi melalui sambungan telepon menjelaskan pemilik bengkel diketahui bernama Darwito, warga setempat yang juga berprofesi sebagai mekanik di bengkel tersebut. Dalam proses penanganan, 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan bersama 9 personel. Upaya pemadaman juga mendapat bantuan dari unsur TNI, Polri, relawan, serta masyarakat yang turut membantu di lokasi kejadian. Berkat kerjasama seluruh pihak, kobaran api berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar 40 menit, sehingga tidak meluas ke bangunan di sekitarnya. Akibat peristiwa tersebut, 1 unit sepeda motor, 1 unit sepeda listrik, serta berbagai peralatan dan onderdil bengkel dilaporkan mengalami kerusakan akibat kebakaran.
6: Dapat kami laporkan bahwasanya tadi malam kami dapat laporan sekira jam 19.08 bahwa terjadi kebakaran di wilayah Kecamatan Kedawung. Objek kebakaran itu tadi malam adalah berupa bengkel dengan luas kira 3x5 meter. Untuk pemadaman tadi malam kami kerahkan 2 unit truk pemadam dengan 9 anggota, dibantu juga dari pihak TNI, Polri, relawan, terus beberapa pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Untuk giat pemadaman sendiri tadi malam sekira 40 menit api berhasil kami padamkan. Kerugian sementara yang ada di lokasi itu
2: selamat berupa datang satu buah di sepeda motor, Kabupaten
6: satu buah sepeda listrik, alat-alat bengkel, serta onderdil yang ada di bengkel tersebut.
2: Selamat untuk korban jiwa nihil. Kebakaran diduga dipicu oleh hubungan arus pendek atau korsleting listrik. Meskipun tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam musibah ini atau nihil, kerugian material yang diderita korban tergolong cukup besar. Masyarakat diimbau untuk selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama dengan memastikan instalasi siapkan listrik dan penggunaan api dalam kondisi aman. Apabila terjadi keadaan darurat atau kebakaran, masyarakat dapat segera menghubungi layanan telepon Damkar Sragen 0271-89-1113, WhatsApp Damkar Sragen di nomor 0813-2448-1113 dan Damkar Pos Gemolong di nomor 0812-4411-8686 agar petugas dapat segera memberikan penanganan.
4: Program Wajib Belajar Wajar 13 Tahun ditetapkan sebagai program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2025-2029. Pemerintah menilai bahwa pendidikan anak usia dini merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM menuju Indonesia Emas 2045. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen, Purwanti SPD MPD menjelaskan, kebijakan program wajar 13 tahun merupakan langkah strategis nasional yang saat ini sedang didorong dan diarahkan untuk mendukung pemerataan akses terhadap pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak usia sekolah sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, di mana formasinya adalah 1 tahun pra-SD atau PAUD, kemudian ditambah 6 tahun SD, 3 tahun SMP, dan 3 tahun SMA-SMK. Dengan demikian, anak memperoleh pendidikan secara berkesinambungan sejak usia dini hingga pendidikan menengah.
7: Untuk tuntutan zaman sekarang, untuk sekolah ini memang program dari pemerintah wajib belajar 13 tahun. Nah, 13 tahun itu dimulai dari sebelum SD. Jadi dimulai dari 1 tahun pra-SD di PAUD ataupun di TK itu ya. Jadi di PAUD atau TK itu 1 tahun, kemudian di SD 6 tahun, di SMP 3 tahun, di SMA 3 tahun. Sehingga jumlahnya 13 tahun. Ini wajib belajar bagi anak-anak untuk bisa menikmati pembelajaran mulai sebelum masuk SD. Nah, ini untuk program wajib belajar 13 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana, salam jumpa di Info Pagi dari 94,7 Buana Asri FM. Di kesempatan pagi hari ini bersama saya itu yang hadir, yang tentunya untuk menemani suasana pagi Anda yang kali ini sedang melaksanakan aktivitas ataupun juga yang sedang melaksanakan rutinitas Anda. Dan Mitra Buana, beberapa informasi nanti kita bakal hadirkan dan juga nanti akan kita temani dengan juga rangkaian teman-teman yang mudah-mudahan bisa memberikan suasana bagi Anda lebih semangat ya, dan lebih lagi untuk yang menjalankan aktivitas sekali lagi lebih semangat untuk semuanya.

Ya, Mitra Buana. UNS lepas 2914 mahasiswa KKN ke 28 kabupaten dan terbanyak ke Sragen. Universitas 11 Maret UNS Solo, Jawa Tengah melepas 2914 mahasiswa kuliah kerja nyata KKN periode Juli Agustus ke 28 kabupaten di Jawa Tengah pada Selasa 7 Juli 2026. Rektor UNS Solo Hartono menjelaskan dari 2914 mahasiswa KKN yang dilepas paling banyak ke Kabupaten Sragen. Menyukseskan program Pemda Sragen, Hartono mengatakan alasan jumlah mahasiswa KKN yang dikirim ke Sragen paling banyak karena untuk membantu menyukseskan program pemerintah daerah. Diketahui Pemkab Sragen tengah fokus mengentaskan stunting dan omah atau RTLH dan juga pengurangan angka literasi atau ketidakmampuan membaca dan menulis atau buta huruf. UNS telah berkomunikasi intens dengan Bupati dan Sekda Sragen. Jadi untuk istilahnya meningkatkan kerjasama. Salah satunya mengoptimalisasi mahasiswa KKN di Kabupaten Sragen. Dikatakan pihaknya meminta seluruh mahasiswa tidak hanya memandang KKN sebagai tugas akademik, tapi bagaimana mahasiswa bisa belajar secara langsung dalam kehidupan bermasyarakat di desa. Tidak hanya sekedar bagian tugas akademik, tapi bagaimana mahasiswa itu bisa belajar langsung di kehidupan masyarakat. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengatakan Pemkab Sragen mendapat dukungan untuk berbagai program yang sedang dijalankan. Bisa bersinergi mendukung program yang dijalankan. Menurutnya ada sekitar 300 mahasiswa UNS yang melaksanakan KKN di Sragen. Mereka disebar ke berbagai wilayah dan bergabung dengan mahasiswa KKN dari kampus lain. Di Kabupaten Sragen sendiri ada program Dandan Omah, program pengentasan stunting, dan program untuk pengurangan angka literasi. Pihaknya berharap mahasiswa yang melaksanakan KKN bisa bersinergi dalam mendukung program yang sedang dijalankan Pemda. Di Sragen ada 300-an mahasiswa yang diterjunkan UNS dan ini berbarengan dengan berbagai kampus lain di Indonesia yang juga KKN di Kabupaten Sragen.

0: penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji. Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu, sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng opo ora? Yen malaine rapet lan seragam tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Lah, ben male-malene iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dhateng Toko Abritani, ngajeng pasar Paldaplang, Rampal, Sragen. Toko Wijaya Tani, 450 meter, sakilenipun kantor desa Japoh, Jenar, Sragen. Toko Karyaman Nunggal, 500 meter, sakitulipun pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen. Toko Podomoro, 650 meter, sakwetanipun kantor desa Majenang, Sukodono, Sragen. Toko Tani Jaya 3, 120 meter, sakleripun Gapuro, Jengglong, Mojo, Jopuro, Sumberlawang, Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Bu, Bune, ngerti kacamatane Bapak ora?
4: Ora ngerti aku, Pak. Lah yen ilang ya tumbas kono.
3: Arep tukune langganan biasane tapi regane larang-larang e.
4: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
3: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
5: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Baik Mitra Buana, kita kembali lanjut ya di Info Pagi dari 94,7 Buana Asri FM. Mitra Buana, tim penggerak TPPKK Kabupaten Sragen mengikuti pembukaan pameran kesejarahan dan juga permuseuman bertema Sejarah Kemerdekaan Kedaulatan yang digelar di Gedung Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK pada hari Selasa kemarin tanggal 7 Juli 2026. Pameran tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Muhibah Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta DIY yang berlangsung di Kabupaten Sragen. Sejak memasuki area pameran, rombongan TPPKK Kabupaten Sragen tampak antusias mengamati koleksi benda bersejarah, manuskrip, dokumentasi perjuangan, hingga informasi mengenai museum-museum di Yogyakarta. Mereka juga mencermati berbagai materi yang mengisahkan hubungan histori antara Kabupaten Sragen dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perjalanan sejarah bangsa. Ketua TPP Kabupaten Sragen Nyonya Linda Sigit Pamungkas mengaku terkesan dengan konsep pameran yang dinilai mampu memperkaya wawasan sejarah sekaligus memperkuat ikatan budaya antara Sragen dan Yogyakarta. Dan tentunya Linda berharap hubungan historis yang telah terjalin sejak masa lampau dapat menjadi fondasi kerjasama yang semakin erat di berbagai bidang, khususnya pelestarian budaya dan edukasi sejarah bagi generasi muda.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Di info pagi, Metro Buana, sekolah mangkrak di Sragen akan dimanfaatkan untuk pengembangan tenis meja. Pemerintah Kabupaten Sragen memberi sinyal hijau bagi pengurus Kabupaten Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia, Pengkap PTMSI Sragen, untuk memanfaatkan aset-aset daerah yang mangkrak untuk pembinaan atlet muda. Wakil Bupati Sragen Suroto menjelaskan gairah olahraga tenis meja harus dikenjot dan level akar rumput. Strategi terdekat adalah melakukan penetrasi ke lembaga pendidikan. Targetnya minimal setiap sekolah di Sragen memiliki fasilitas meja pingpong. Kita punya semangat yang besar. Kita ingin menumbuhkan sistem agar anak cucu kita minimal di tiap sekolah punya meja atau lain pingpong. Olahraga ini menyehatkan, murah dan meriah untuk kita semua. Menjawab keluhan para atlet terkait tiadanya gedung pemusdan latihan resmi, Wakil Bupati Suroto langsung memberikan solusi konkret.

seutuhnya. Sementara itu Dawam, salah satu peserta turnamen tenis meja di Sragen, mengaku sangat mendambakan adanya home base atau gedung latihan yang representatif. Bukan sekedar urusan memburu trofi juara. Dawam memandang masifnya fasilitas tenis meja memiliki misi sosial yang jauh lebih besar bagi generasi muda Sragen. Kalau fasilitasnya ada dan kegiatannya masif, anak-anak muda wadah positif, ini bisa jadi benteng efektif agar mereka tidak terjerumus ke aksi negatif seperti balap liar hingga penyalahgunaan narkoba.

0: penebas kae lho, dilengen kok nggawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye,
1: Pak?
0: Yo
1: parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan

0: Solo Ngawi kilometer 5, Jedak, Sidoarjo, Sragen, Toko Restu Tani 150 meter, saklenipun Pasar Jati Tengah, Sukodono, Sragen, Toko Tani Jaya 3 120 meter, sakleripun Gapuro, Jengglong, Mojopuro, Sumberlawang, Sragen.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Mitra Buana, kita akhiri di gelaran Info Pagi dari 94,7 Buana Asri FM. Dan tentunya terima kasih untuk atensi dan kebersamanya. Buat yang masih terus ingin bergabung, nah jangan kemana-mana, tetap di 94,7 Buana Asri FM. Yang pasti kami akan selalu menemani suasana aktivitas pagi Anda. Oke, tetap semangat dan selamat aktivitas untuk semua.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Selamat pagi Mitra Buana, masih bersama Anda Lembaga Penyiaran Publik Radio Publik Buana Asri Sragen. Dan untuk selanjutnya segera bisa Anda ikuti bersama Mimbar Agama Islam. Dan untuk pagi ini telah hadir Bapak Marwanto. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pendengar Radio Buana FM Sragen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahra. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardo minha arba'atun hurum. Dhalikad dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Wa qatilul musyrikina kaffah. Kama yuqatilunakum kaffah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Alhamdulillah, Al-Quran surat Al-Ma'idah, maaf, surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 36. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga pada kesempatan pagi hingga nanti insyaallah kita dalam ridho dan naungan-Nya bisa beraktivitas dengan baik dan benar, dapat kemuliaan dari Allah. Salawat berangkaikan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kelak kita akan mendapatkan syafaatnya atas bacaan solawat yang kita kumandangkan hingga kini dan nantinya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk membaca sholawat, terutama dalam pemahaman kami, yang mana sholawat itu akan dapat menjadi wasilah bagi kita, yakni syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nantinya, maka yang sangat tepat dan benar menurut hemat kami, bacalah sholawat itu dengan baik dan benar, ikhlas dalam sholat, yaitu pada saat kita attahiyat awal dan attahiyat akhir, sehingga dapat dimaknai pula bahwa ada hadis yang menerangkan, perbanyaklah sholawat olehmu. Maka ini pun dapat kita pahamkan, sholawat yang kita perbanyak itu dalam tanda petik adalah memperbanyak bacaan sholawat di dalam sholat tatawu ataupun sholat nafilah, tambahan-tambahan itu. Para pendengar Radio Buana FM Sragen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu sebagai tema kajian atau mimbar Islam pada pagi hari ini adalah evaluasi Muharram. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah dalam Quran surat At-Taubah, yakni surat ke-9 ayat 36, yang telah kami baca di mukaddimah ya. Inna iddatasuhuri ila akhir ayat, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang artinya secara terjemahan, kita pakai terjemahan Kemenag RI Republik Indonesia, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah atau di sisi Allah ada 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah, yaitu pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram atau bulan yang dihormati ataupun bulan yang sangat dimuliakan. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kalian menzalimi dirimu sendiri pada bulan yang mulia atau bulan yang dihormati itu, yaitu 4 bulan. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Para pendengar Radio Buana Asri Sragen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menarik pada ayat ini adalah, pertama, kita diberitahu oleh Allah bahwa bulan itu ada 12, mulai dari Muharram dan seterusnya. Kemudian di bulan itu ada 4 bulan yang sangat dihormati, dimuliakan, yakni bulan Zulqa'idah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Nah, 4 bulan ini. Pendengar yang dimuliakan Allah, kemudian yang berikutnya adalah Allah juga tekankan dalam ayat itu, fala tadlimu, maka janganlah kamu mendzalimin atau berbuat zalim, fihinna, pada bulan yang 4 itu. Nah, itu diantaranya yang terkandung dalam ayat tersebut. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kemudian di bulan Muharram ada sunnah yang sangat ditekankan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sunnah itu adalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi sampaikan afdholus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Artinya afdholus siyam, seutama-utamanya puasa itu ba'da Ramadan, ba'da sesudah atau setelah Ramadan. Ya, puasa Ramadan. Jadi ba'da Ramadan, sesudah puasa Ramadan yang hukumnya wajib, berarti ada puasa yang afdol, yang utama, yakni puasa sunnah. Lah, puasa apa itu? Yaitu syahrullah, yaitu puasa di bulannya Allah, yakni al-Muharram, yaitu bulan Muharram. Nah, tepatnya bulan Muharram itu adalah tepatnya pada tanggal 10 Muharram. Apa persoalannya? Kok pada tanggal 10 Muharram ini puasa yang utama setelah puasa Ramadan? Nah, ternyata di dalam hadis lain keutamaan itu diterangkan Nabi. Dalam hadisnya, siyamu yaumi asyura ahtasibu alallah ayyukaffiru sanatallati qablah. Atau dalam redaksi lain disebutkan ayyukaffiru sana fil madi. Artinya bahwa puasa hari Asyura, yakni tanggal 10 Muharram itu, aku berharap kepada Allah, atau berharaplah kepada Allah agar terhapus, atau puasa 10 suro itu dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Nah, ini keutamaannya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, permisalan, seandainya seorang pedagang itu dia berdagang dengan dagangan yang sedikit, kemudian cepat habis dan mendapatkan keuntungan yang besar, yang banyak. Nah, itulah yang kami permisalkan dalam puasa Muharram ini. Puasa satu hari tanggal 10 Muharram insya Allah dapat menghapus dosa-dosa yang lalu, yakni setahun. Nah, betul, puasa ini mampu menghapus. Tapi puasa yang bagaimana? Nah, tentunya puasa yang disandarkan kepada syariat, kaifiatnya, tata caranya sesuai dengan yang dilakukan Nabi. Dan niatnya benar, misalnya ya harus syariatnya ada, teladan dari Rasulullah ada, dan memang niatnya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang insya Allah dapat kita katakan mampu menghapus dosa setahun yang lalu. Nah, tentunya ini dosa yang kecil, dosa kecil, bukan dosa besar. Nah, insya Allah dosa kecil itu dapat gugur, dapat hapus dengan puasa Asyura itu. Ini setahunan. Meskipun dalam konsep yang lain disampaikan Nabi, dosa itu bisa gugur karena ucapan istighfar. Sholat lima waktu, sholat sa'a, sholat atau sholat zuhur, sholat asar, itu menghapus dosa diantaranya. Nah, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, sebagai bentuk evaluasinya adalah di bulan Syura ini, khususnya pada 10 Muharram itu, maka pertanyaannya bagi kita dan yang mendengarkan, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, mas-mas, mbak-mbak, apakah kemarin 10 Muharram itu kita berpuasa sunnah itu tidak? Ini evaluasi kita. Andai kata kita melakukan puasa itu, ya kita bersyukur, alhamdulillah Allah berikan nikmat, rahmat dan nikmat itu bisa berpuasa. Mungkin memang sudah karena kita tahu ilmunya, kemudian sudah kita rencanakan. Alhamdulillah. Tapi bagi saudara-saudara kita yang muslim dan muslimah yang kemarin barangkali belum sempat atau tidak tahu atau terlupakan tidak melakukan puasa 10 Muharram itu, maka lewat mimbar agama Islam yang singkat ini kami sampaikan, kami himbau, mari di tahun yang akan datang insya Allah masih diberikan oleh Allah umur sehingga kehidupannya sehat jasmani dan rohani, bisa untuk melakukan 10 Muharram itu. Karena bagi kami bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah sebagai pendengar Radio Buana Asri FM Sragen, kata orang Jawa itu eman-eman. Wong poso setahun ning keutamaane, maaf, puasa satu hari keutamaannya itu dosa setahun digugurkan oleh Allah. Dan memang dalam Islam yang menghapus dosa itu hanya Allah. Tidak ada yang dapat menghapus dosa illallah, kecuali Allah. Maka sekali lagi sebagai penekanan, mari Para pendengar Radio Buana Asri FM, niatkan mulai sekarang. Tahun depan bila ketemu dengan 10 Muharram berpuasa. Karena berniat yang baik itu meskipun belum terlaksana, insya Allah sudah dicatat oleh Allah, dicatat oleh malaikat, bernilaikan kebaikan di sisi Allah. Tapi manakala kita tidak berniat untuk itu, satu kebaikan itu, ya Allah pun tidak mencatat sebagai dosa dan tidak mencatatnya sebagai pahala. Gitu. Maka senantiasa niatkan untuk bisa berbuat baik. Permisalan, misalnya sore hari setelah sholat isya, mungkin kita tidak melakukan sholat witir meskipun satu rakaat, karena sudah diniatkan semenjak isya itu bismillah sepertiga malam bangun sholat tahajud. Nah, meskipun tidak sholat tahajud, tapi niat itu sudah dicatat satu kebaikan dan insya Allah diberikan oleh Allah pahala sebagai modal, sebagai bekal untuk bisa masuk ke dalam surganya. Para pendengar Radio Buana Asri FM Sragen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan puasa 10 Muharram ini, ada hadis yang sangat tegas mengisahkan tentang kejadian itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, bunyinya begini. Ani bin Abbas, dari Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang keduanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala, ia berkata, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam, setibanya Nabi, yakni Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Madinah, di Madinah. Jadi ini peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Nah, kejadian yang dilihat oleh Rasulullah di Madinah itu, fara'a al-Yahuda tasumu yauma asyura. Artinya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang Yahudi tasumu, dia berpuasa. Kapan itu? Yauma Asyura, yaitu pada hari atau pada tanggal Asyura, 10 Muharram. Ini hadis yang saya sampaikan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya pendengar, boleh percaya, boleh tidak. Ya, memang kita tidak pernah langsung bertemu Nabi. Kemudian Nabi bertanya, faqala, Nabi bertanya, ma hadha, hari apa ini? Ma hadha, apa ini? Tapi maknanya adalah hari apa ini? Gitu. Kemudian, qalu, mereka pun memberikan jawaban atas pertanyaan Nabi itu. Hadha yaumun solihun. Jadi secara bahasa kita mungkin, ya Rasul, ya Nabi, ini adalah hari baik. Jadi hari baik mereka puasa. Hari baik yang bagaimana? Maka kita kembali tanya, dikejarlah orang-orang yang kritis itu. Hari apa kok hari baik? Apa semua hari tidak baik? Emang ada hari yang tidak baik? Gitu. Nah, kemudian Setelah orang-orang Yahudi atau perwakilan dari orang Yahudi itu mengatakan atau menjawab hadza yaumun sholihun, ini adalah hari yang baik, dia menambahkan hadza yaumun, bahwa hari ini yakni 10 Muharram itu najjallahu bani Israel min aduwihim. Artinya hari ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya. Hari ini padahal hari di mana Rasulullah hijrah ke Mekah. Artinya kalau dari teks ayat ini makna kontekstualnya adalah sudah berjalan dari dulu hingga pada zaman sekarang, zaman Nabi hingga sekarang. Para pendengar Radio Buana FM Sragen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian orang Yahudi itu pun menegaskan fasomu Musa. Lalu Musa pun pada hari itu juga berpuasa. Kemudian Nabi memberikan tanggapan qala. Ini tanggapan Nabi. Fa anna ahaqqu bi Musa minkum. Fa anna, maka sesungguhnya ya kami, fa'ana maka sesungguhnya kami ahaqqu bi Musa, lebih berhak dengan Nabi Musa itu minkum daripada kalian. Kalian tuh orang-orang Yahudi tadi. Maka setelah itu Rasul sampaikan kepada umatnya fasomu, fasomahu wa amara bisiyamihi. Maka Rasul pun berpuasa. Dan Rasul Muhammad itu memerintahkan kepada umatnya bisiyamihi dengan berpuasa. Maka ini jelas bahwa puasa 10 Muharram itu ada dalil yang kuat dan menguatkan untuk kita lakukan itu. Rawahu Bukhari wa insyaallah juga Muslim. Cuman yang saya bawakan ini hadis dari riwayat Bukhari. Para pendengar Radio Buana Asri FM Sragen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita kembali sejenak kepada ayat, yakni surat Al-Maidah, surat At-Taubah ayat 36. Nah, ada Allah tekankan pada ayat itu, pada kalimat, pada kata fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian berbuat zalim. Maka berbuat zalim kalian itu ya termasuk kitalah yang sebagai umat Nabi. Maka jika kita ini komitmen benar-benar mengikut Nabi, ittiba'ur rasul bil haqq wal ikhlas,

diri kita sendiri. Karena memang Al-Quran juga mengajarkan wala tulku bi'aidikum ila tahlukah. Jangan kalian menjatuhkan diri ke lembah kebinasaan. Maka para ulama membagi kedzaliman itu ada beberapa macam atau jenis. Misalnya zalim kepada Allah, zalim kepada diri sendiri, zalim kepada orang lain, zalim kepada binatang, zalim kepada tumbuh-tumbuhan. Begitu sempurnanya Islam mengajarkan kepada umat Rasulullah, yang insya Allah seluruh umat Rasulullah yang betul-betul ati Allah wa ati Rasul dakhalal jannah, pasti masuk surga. Dan ini dinaskan Rasulullah. Kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku pasti masuk surga. Ilaman apa, kecuali yang tidak mau. Maka ketika Rasulullah menyampaikan ini hadis pada kata ilaman apa, kecuali yang tidak mau, jadi sahabat itu terheran-heran. Masa ada sih orang yang enggak mau masuk surga? Nah, ini dapat ditarik kesimpulan, di zaman Nabi itu sendiri orang-orang yang bertemu dengan Nabi, orang-orang yang senantiasa berpapasan dengan Nabi saja, mendengar Nabi menyampaikan, ada yang tidak mau, apalagi di era sekarang. Lah kita ini siapa? Tetangga Nabi juga tidak, teman Nabi juga tidak, atau sahabat, saudara juga bukan. Jadi sangat memungkinkan di era sekarang banyak orang yang tidak ingin masuk surga, dalam tanda petik dalam hadis ini, ilaman apa. Sehingga sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, siapa mereka yang tidak mau masuk surga itu? Maka Nabi pun menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat dalam syariat dia amalkan, perintah Qur'annya jelas, mengamalkan Qur'an itu berdasarkan sunnahku, dakhalal jannah. Itu yang masuk surga. Tapi ingat, dibarengi niatan yang ikhlas. Sepakat ulama, niat diletakkan di awal. Lalu, faman asoni, dan siapa yang mengkhianati, tidak mau mengikuti syariat dan tidak mau mengerjakan sunnahku, faqad aba, mereka itulah, maka mereka itulah yang tidak mau masuk surga. Dan memang di Quran disebutkan, kita dalam beragama ini la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Saudara, bapak ibu yang pengen masuk surga, tafadhal ittiba'u rasul, silakan ikuti Rasulullah dalam beribadah ini. Tapi bagi yang tidak mau, ya silakan hidup sesuka hatimu. Itu. Maka oleh karenanya, ingatlah bahwa suatu ketika nanti yang akan dinilai oleh Allah adalah amal ibadah kita, bukan siapa kita di dunia. Saya kira demikian yang dapat disampaikan pada mimbar agama Islam pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat pada kita semua. Dan untuk itu, kembali saya ingatkan sebelum saya akhiri, mari bismillah niat untuk tahun depan bila Allah masih memberikan kesempatan kita hidup, badan dan rohani kita sehat, mari kita berpuasa di 10 Muharram. Demikian akhiru kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang, dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.
3: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Buana Putri. Buana Putri.

Selamat pagi Mitra Buana, salam jumpa di Buana Putri dari 94,7 Buana Asr FM di kesempatan pagi hari ini. Buana Putri Healthy and Fresh. Dan Mitra Buana, akan kita sajikan ya untuk tema pagi hari ini ya, kebiasaan sehat yang bisa dilakukan agar tidak mudah sakit, yang mana sumbernya kita ambil dari www.beerbrand.co.id. Mitra Buana, ketika daya tahan tubuh melemah, maka akan rentan ya terkena penyakit. Hal ini tentu bisa mengganggu keseharian dan menghambat produktivitas. Oleh karena itu, menjaga kesehatan dan juga daya tahan tubuh sangat penting dilakukan agar terhindar dari berbagai penyakit dan yang dapat menjalani kehidupan dengan optimal. Ada banyak cara menjaga kesehatan dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa dilakukan sehari-hari. Membiasakan kebiasaan sehat yang sederhana ini bisa menjadi cara agar tidak mudah sakit, terutama untuk yang memiliki aktivitas padat atau sibuk. Nah, Mitra Buana, sebelum kita membahas selengkapnya mengenai kebiasaan sehat yang bisa dilakukan agar tidak mudah sakit di Buana Putri Healthy and Fresh, kita simak dulu satu lagu pembuka berikut ini.

Ya, Mitra Buana, Anda masih menyimak Buana Putri Healthy and Fresh Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen dengan bahasan tema mengenai kebiasaan sehat yang bisa dilakukan agar tidak mudah sakit. Mitra Buana, jadi bagaimana cara menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah sakit dan juga beberapa kebiasaan sehat yang bisa dilakukan agar tidak mudah sakit ya. Di antaranya untuk selalu berusaha untuk berolahraga secara teratur. Nah, olahraga rutin ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, termasuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dengan berolahraga, tubuh kita akan memiliki sirkulasi darah yang lebih baik ya, untuk meningkatkan fungsi sistem kekebalan tubuh dan juga mengurangi risiko ya, terkena penyakit. Dan setidaknya untuk orang dewasa perlu berolahraga dengan intensitas sedang sampai tinggi sebanyak 150 menit per minggu.

Ya, Mitra Buana, kemudian yang bisa dilakukan, nah ya, selain berolahraga ini harus menjaga kebersihan diri secara rutin ya, yang bisa dilakukan untuk kita ya. Nah, kemudian juga memang kalau tadi saya sampaikan bahwa olahraga sangat penting juga ya, karena melakukan aktivitas fisik ini ya mungkin bisa dilakukan sekedar olahraga ringan ya, jalan kaki atau senam ringan, dan tentunya ini untuk kebugaran jantung dan juga stamina. Nah, jadi begitu sangat penting ya untuk dilakukan agar tubuh ini selalu sehat. Kemudian juga selalu menjaga. Nah, untuk menjaga kebersihan diri secara rutin. Kebersihan diri ini adalah langkah kecil yang dapat memberikan dampak besar pada kesehatan kita. Ya, mungkin hanya kalau bisa dibilang kadang terlupakan. Nah, yang dilakukan adalah diantaranya adalah cuci tangan secara rutin, terutama sebelum dan setelah makan, ini penting sekali ya. Kemudian setelah menggunakan toilet atau setelah beraktivitas di luar rumah. Kemudian juga hindari menyentuh wajah jika tangan belum dicuci, agar mencegah penyebaran kuman dan juga infeksi. Kemudian juga istirahat yang cukup dan tidur yang berkualitas. Nih, tidur yang berkualitas dan istirahat yang cukup sangat penting untuk menjaga daya tahan tubuh, kemudian melakukan regenerasi sel. Kurang tidur ini dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh dan membuat tubuh lebih rentan terhadap penyakit. Dapatkan waktu tidur yang cukup sekitar 7-8 jam setiap malam untuk menjaga kesehatan secara menyeluruh.

0: Bu ne, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
5: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
4: Yen artone sithik?
5: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
4: Aman ora niku, Pak?
5: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
4: Berhadiah mboten, Pak?
5: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
4: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
5: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
4: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
3: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
6: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.

Baik Mitra Buana, kita lanjut masih di Buana Putri dan masih bersama saya yang masih setia menemani suasana aktivitas Anda di kesempatan kali ini. Dan yang pasti masih tentang dengan kebiasaan sehat yang bisa dilakukan agar tidak mudah sakit. Nah Mitra Buana, yang pasti yang dilakukan adalah diantaranya mengkonsumsi makanan bergizi seimbang ya. Yang mana makanan bergizi seimbang ini adalah kunci utama untuk menjaga kesehatan tubuh. Dan pastikan setiap makanan ini mengandung karbohidrat, protein, lemak sehat, kemudian juga vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. WHO merekomendasikan untuk mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari sebagai bagian dari diet seimbang. Nah, pilih makanan yang segar dan alami, serta batasi konsumsi makanan olahan, tinggi gula, garam, dan lemak jenuh. Jangan lupa perhatikan juga porsi makan agar tidak berlebihan. Dan makanlah secara teratur dan hindari untuk melewatkan waktu makan.

Dan kemudian juga istirahat tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, itu istirahat yang cukup sangat penting ya untuk memulihkan energi dan juga memperbaiki sel-sel dalam tubuh yang rusak ya. Kurang tidur ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti penurunan daya tahan tubuh, gangguan konsentrasi, dan juga peningkatan risiko penyakit kronis. Usahakan untuk tidur selama 7-8 jam setiap malam. Ciptakan suasana tidur yang nyaman dan tenang. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur, serta atur jadwal tidur yang teratur. Dan jika mengalami masalah tidur, jangan lupa untuk berkonsultasi dengan dokter. Kemudian juga kelola stres dengan baik ya. Kelola stres dengan baik. Stres yang tidak terkelola ini dapat berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Nah, temukan cara yang efektif untuk mengelola stres seperti melakukan meditasi, yoga, ataupun juga aktivitas relaksasi lainnya. Dan juga bisa bicara dengan teman atau keluarga jika mungkin merasakan tertekan. Nah, atau juga konsultasikan dengan profesional jika stres sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Baik, Mitra Buana, kita terus bersama. Dan sebelum kita lanjut bahas berikutnya, nah, kita simak dulu berikut ini.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen. Buana Putri.
1: Mitra Buana, kita lanjut dan terima kasih Anda masih setia ya di Buana Asri FM dan masih menyimak bahasan tentang kebiasaan sehat yang dilakukan agar tidak mudah sakit ya. Baik, Mitra Buana, untuk agar tubuh ini tetap sehat jangan lupa ya untuk selalu mengkonsumsi air putih. Nah, jangan lupa untuk selalu minum air putih yang cukup. Dan air adalah elemen penting dalam fungsi tubuh yang sehat. Minum air putih yang cukup membantu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, membantu sistem kekebalan tubuh berfungsi dengan baik, dan juga membantu proses detoksifikasi tubuh untuk mengeluarkan zat-zat yang berbahaya. Air sangat penting ya untuk menjaga fungsi organ tubuh tetap optimal. Karena kekurangan cairan dapat menyebabkan dehidrasi yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Nah, untuk itu, minum air putih setidaknya 8 gelas setiap hari atau lebih jika melakukan aktivitas fisik yang berat. Konsumsi juga buah dan sayur yang mengandung banyak air. Hindari minuman manis dan berkafein yang dapat menyebabkan dehidrasi. Selalu bawa botol air minum saat beraktivitas di luar rumah. Yang berikutnya, meditasi atau relaksasi. Nah, ini stres dapat mempengaruhi kesehatan kita secara negatif dan juga melemahkan sistem kekebalan tubuh. Untuk itu, melakukan meditasi, yoga, atau kegiatan relaksasi lainnya dapat mengganggu mengurangi stres, meningkatkan kesehatan mental, dan juga menjaga keseimbangan tubuh dan pikiran kita.

0: Bapak, yen badhe nabung, ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. Sok yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mitra Buana, kita kembali lanjut lagi masih di Buana Putri ya. Dan berikutnya, untuk menjaga ataupun juga melakukan kebiasaan sehat yang bisa dilakukan agar tidak mudah sakit adalah yaitu vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan rutin. Vaksinasi adalah langkah pencegahan yang efektif untuk melawan penyakit tertentu dan menjaga kekebalan tubuh. Konsultasikan dengan dokter mengenai vaksinasi yang diperlukan berdasarkan usia dan juga kondisi kesehatan. Selain itu, menjalani pemeriksaan kesehatan rutin akan membantu mendeteksi penyakit atau kondisi kesehatan yang mungkin muncul secara dini sehingga dapat diobati lebih efektif. Dan Mitra Buana, selain itu juga bisa dilakukan selain vaksinasi ya tadi yang saya sampaikan, juga selalu berusaha sekali lagi untuk menjaga kebersihan diri dan juga lingkungan ya. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan dapat mencegah penyebaran penyakit infeksi. Mandi secara teratur, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta juga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Hindari berbagai barang pribadi dengan orang lain seperti handuk, sikat gigi, dan juga alat makan. Pastikan makanan yang dikonsumsi juga bersih dan aman. Cuci buah dan sayur sebelum dimakan, serta masak makanan hingga matang sempurna.

Ya, Peter Buana menjaga kesehatan dengan menerapkan gaya hidup sehat nih memang memberikan manfaat signifikan ya bagi tubuh dan pikiran. Nah, yaitu bisa meningkatkan energi dan juga produktivitas, yaitu dengan nutrisi yang cukup dan istirahat yang berkualitas, tubuh akan merasa lebih berenergi sehingga meningkatkan produktivitas dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian juga peningkatan sistem kekebalan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan olahraga teratur, dan juga memperkuat sistem kekebalan tubuh, membantu melawan infeksi dan juga penyakit. Kemudian juga pengendalian berat badan. Kombinasi antara diet seimbang dan aktivitas

Dan Mitra Buana, kita lanjut masih di Buana Putri. Nah, sebelum kita lanjut lagi, baik, kembali kita simak untuk tembang berikut yang kita sajikan untuk Anda di kesempatan kali ini.

0: istriku.
1: Bu, Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
2: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
1: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
2: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
1: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen.

0: telepon 0856-4262-3739.
1: Gebiar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
0: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
2: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
3: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX160.
3: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
3: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
3: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Ya, Mitra Buana, masih di Buana Putri Healthy and Fresh, dan tentunya masih mengenai kebiasaan sehat yang bisa dilakukan agar tidak mudah sakit ya. Yang mana makan makanan bergizi dan seimbang memiliki peran penting dalam menjaga daya tahan tubuh. Konsumsi makanan yang kaya akan sehat vitamin, mineral dan protein dapat membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh. Hindari makanan yang mengandung lemak jenuh, gula dan garam berlebihan karena dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, menambahkan susu ke dalam pola makan yang sehat juga bisa bantu menjaga daya tahan tubuh. Dengan mengadopsi kebiasaan ini, secara tidak langsung kita telah menerapkan cara agar tidak mudah sakit. Kebiasaan sehat ini dapat menjaga daya tahan tubuh dan juga mencegah penyakit. Penting untuk mengingat bahwa menjaga kesehatan adalah investasi jangka panjang yang penting dalam kehidupan kita. Tips agar tidak mudah sakit ini bisa dilakukan orang dewasa atau anak-anak. Tetaplah konsisten dan terus berupaya menjaga pola hidup sehat. Untuk masa depan yang lebih baik, kita bisa mulai mengatur pola makan yang sehat. Nah, Mitra Buana, demikian di Buana Putri Health and Fresh edisi hari ini dengan tema kebiasaan sehat yang bisa dilakukan agar tidak mudah sakit, yang kita ambil dari sumber www.beerbrand.co.id. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Buana Putri edisi selanjutnya. Selamat siang dan yuk. Greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.
3: Ini nih yang bikin ribet.
4: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
3: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
4: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
3: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
4: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
3: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
4: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

Duun Pemirsa sugeng siang lan pepanggian wonten atur Seragen Asriku lumantar radio Bu Anak Asri Seragen. Pepanggian wonten dinten Jumat sedaya kaping sedasa. Wulan Juli 2016 samangke kula tuwi ingkang sowan hangaturaken lelangan-langen tumeka mangke purna. Lan kados pundi pawartos kawontenan panjenengan saha mugi tansah pinaringan kawilujengan kasarasan kebak kabagyan mekaten nggih. Lan pemirsa sampun kaaturaken sampun kapjarsa atur lelangan ingkang sepisan ugi atur pambuka pelastri ingkang sampun kaaturaken nggih. Lan semoga ingkang mangke badhe kepareng badhe ngersakaken lelangan lumantar SMS GWA 082 1339 0947, lan telepon 02718907999 nggih. Ingkang salam mengke, ingkang berik parngetun niko sugeng siang The Land of Java Man menika saya kemas diat nyuan lang ini pun Cidro Tigo. Oh iya, Cidro iya menika. Lan salam ini pun kentun kagem yang pono Cak Roto Mas Roni, lan ugi Pak RT, Mbak Wer, Mbak Rus Anjarini, Bunda Fatimah, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini. Matur nuwun yuk gereng, oh iya matur nuwun ugi menika katraken nggih. Lan ingkang salah sing pun ugi wonten malih kintunan.

0: yang bikin ribet.
1: Hari kini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

Iki pemirsa, kalau singaken iki kalau sampun kaantaraken Cidro saking Mas Diat ingkang ngersakaken kenalanipun nggih Cidro 3. Nah. Ingkang salajengipun mangke wonten lelangan ingkang badhe kaantaraken atawisipun mangke wonten Sumanding kagem Mbak Nadia ingkang wonten ing Mager nggih. Ingkang salajengipun nggih ugi wonten kintunan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Dwi. Tulung nyuwun mangke Bunda nyuwun sekaripun pamer bojo. Salam kagem Bunda Nino, Bunda Natali, Bunda Rus, Bunda Suradi, Bunda Lasmiati, ugi kagem Bunda Putri, Bunda Ngatmilan, ugi Bunda Gun, Mama Aswa, Bunda Gini, Bunda Yasman, Bunda yang nun jauh di Hongkong, Mbak Anik tiga-tiganya, Bunda Miko, Mas Diat, Mas Es yang ada di Mojowetan, Bapak Jasmino, Pak Disarbini dan setiap bunda-bunda monitor RPA tanpa kecuali. Kakak Mas Dwi sehat selalu, amin. Tetap sangat semangat, jangan lupa bahagia. Yuk kereng, matur nuwun iki menika kagem Bunda Fatima, mugi-mugi tansah penaringan sehat bahagia juga ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Dwi menika saking Bumiko Katipiro Sambirjo. Kakak Mas Dwi tetap semangat, tugasipun ampun ngantuk ya, sehat selalu, amin. Nyun sekalipun mangke satru kalih kagem Mas Dwi matur nuwun yo greng oh nggih. Matur nuwun iki menika katraken kagem Bumiko ingkang wonten ing Katipiro Sambirejo. Lan semoga mangke badhe katraken Sumanding mangke kalajengaken ugi Losdal kita katraken semoga sugeng midhangetaken atur langenipun.

0: yang bikin ribet.
1: Hari kini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Ayo para miyarsa kita lajengaken kalau sampun gak terakan ya pamer bojo kalajengaken satru. Ingkang kepareng badhe kinten-kinten ngersakaken lelangan ya semoga sugeng siang buan asri seragen seragen asriku.
1: Halo halo Bandung
0: sugeng siang budak.

0: Oh, ngeten wah masak napa dinten iki? Wah, seger banget sop sambal kecap. Walah, seger mantep tenan iki. Iye.
1: Ini piye banyak lho.
0: Wo, ngeten wah wis pokoke seger tenan wis mantep iki. Lah nggih, wah la la la. Iye. Masih dikasih kan ngati. Iye. Kan dikit-dikit aja. Ngeten iye. Tersu, esmu, esmu ye, senyummu, ah ye, senyummu, ye, ye. Oh ye, sakit, ya.
1: Kalau Mas
0: Dwi
1: nyanyi itu kan,
0: kita
1: harus minta, tapi Mas
0: Dwi
1: tidak
0: mendorong. Oh ngeten, ye ye. Oh ye. Oh, nge stasiun tuku.
1: Anu esmu kemawon rumane.
0: Oh nggih, esmu nggih.
1: Salam kagem sing sampun niyos. Tau jaman.
0: Nggih.
1: Apa sampun niyos?
0: Oh, kathah menika kalau lumantar ya, kathah sangat nih.
1: Nggih.
0: Oh, ngaten. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Oh ngeten, oh iya iya iya. Oh iya iya iya. Iya. Iya. Iya. Oh iya. Iya, lajeng. Iya. Iye.
1: Bapak RT.
0: Iye.
1: Bapak yang
0: pasti.
1: Bapaknya itu
0: kok
1: dalam enggak masuk ya kenapa ya?
0: Iye mereka, tanggung mereka. Iye, mungkin sehat mengatakan ini. Iye. Iye. Iye. Oh iye, Bunda Ros, mantan Boyolali mereka.
1: Kok lupa.
0: Oh iye. Ngeten. Oh, ngeten. Oh, ji. Ji. Oh, ngeten, ji. Amin. Matur nuwun. Yo, kreng matur nuwun kagem Bunda Kini. Semoga sikap katoraken kagem Mbak Anies Suwarno. Esemu kagem Bunda Kini kita atarkan sugeng midhangetaken.

0: Tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak Dewe. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Lelangen Campur Sari, Sragen Asriku.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna?
1: Ono sayur, ono woh-wohan.
0: Nang iki kok padha kabeh yo, Pak. Wapi lho.
2: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumbang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
2: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane, seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
3: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng Toko Tani Jaya 3, 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Dawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
5: Jo, kamu Bil,
6: mukanya serius amat.
5: Iya nih, kepikiran petua bapak, masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
6: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia, bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
5: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus nggak?
6: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah. Cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
5: Terus bayar iuran bulanannya ribet nggak?
6: Tenang. Sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi, pakai DPLK Setia aja.
5: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya, Bill. Kalau buat pegawaiku bisa juga nggak ya?
6: Bisa kok. DPLK Setia.
7: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
8: Banyak orang Jawa Tengah.
9: Lelangen campur sari. Sragen asriku.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Bu, Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
3: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

Iki pemirsa, kita lajengaken langsung kemawon nika kita pikir ingkang sampun kepareng sugeng siang Mas Dewi dalan of Javamen saking Nona Adelia ingkang wonten boyo lali nyuwun sakaripun mangke lamunan spesial untuk bundaku, semoga sehat selalu. Untuk Bunda Ros, terima kasih jelangannya. Matur nuwun Mas Dwi, selamat tugas yuk kereng oye. Matur nuwun iki menika kakek Mbak Nona Adelia. Ye. Wilising siang Mas Dwi, menika saking Bunda Kunyun sekaripun wong sepele salamipun kakek Mbak Ros, Bunda Kini, Bunda Surati, Bunda Lis, Bunda Yasman. Matur sen Mas Dwi, sugeng siang oye, sugeng siang ugi menika aturaken kakem Bunda Kun. Ye, semoga yang mangke enggal kemawon katraken lelanganipun nggih menika mangke wonten lamunan kakem Mbak Nona Adelia wong sepele kakem Bunda Kun kita aturaken sugeng midhangetaken.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
4: penebas
3: ya, Pak?
4: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
3: Potensine saka ngendi?
4: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam, lan wit parine isih kuat, yen kuwi apik biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
5: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
1: Lelangen campur sari Sragen Asriku.

0: Inggih pemirsa, kalau sampun gak teraken lelangan nggih ingkang kapiyarsa. Antawisipun lamunan kagem Mbak Nona Adelia lan wong sepele gak teraken kagem Bunda Gun. Lan pemirsa, ing samangke badhe kakumandhangaken adzan zuhur wonten ing wilayah Sragen lan sak sekitaripun. Lan semanten iki kula duwi badhe nyuwun pamit saking atur kiaran Sragen Asri Gusyang menika. Lan mugi menapa ingkang katerakan saged marani nunggal sedaya saged datesaken lalibur sawetawis sugeng siang sugeng pepisahan rahayu ingkang sami pinanggih nuwun yo greng.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Simfoni Kenangan
3: 94.7 Buana Asri FM.

Mitra Buana, hidup bukan tentang siapa yang paling beruntung, melainkan tentang siapa yang paling banyak bersyukur. Dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Selamat siang, Mitra Buana. Assalamualaikum. Berjumpa kembali di Simfoni Kenangan. Edisi 10 Juli 2026. Saya Iva Hanada menempatkan diri untuk menemani Mitra Buana dari saat sekarang sampai di jam 2 siang. Teman-teman kenangan favorit Mitra Buana bakal Iva kasih simak satu persatu. Bisa Mitra Buana pilih, bisa Mitra Buana request melalui line telepon 890799 atau di WhatsApp Buana Sri di 082 1339509 47. Yang pingin sapa-sapa sahabat kerabat, teman dekat saja juga boleh. Atau pengen menyimak saja juga Iva persilahkan. Semoga Simfoni Kenangan bisa menjadikan suasana siang Mitra Buana lebih menyenangkan. Yang sedang beristirahat ataupun masih beraktivitas siang.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Simfoni Kenangan 94.7
1: Buana Asri FM.
2: Lagu untuk Winda, lagu yang barusan Iva putar untuk Mitra Buana mengantar kita ke 21 menit dari pukul 12 siang. Siang Bunda Miko, apa kabar? Sudah hadir di sini. Lagu untuk Winda yang di request sudah Iva putar. Waalaikumsalam ya Bunda Miko yang ada di Kadipiro Sambirejo. Katanya untuk Mbak Iva bertugas tetap semangat, sehat-sehat selalu, amin. Lagunya Nani Sugianto untuk Winda. Buat Mbak Iva makasih, greng-greng kembali. Terima kasih juga buat Bunda Miko. Semoga sudah jadi teman untuk beristirahat di siang hari ini. Selamat siang juga untuk Mbak WR, apa kabar? Yes, siap. Nanti Iva bacain Cinta Merah Jambu. Ini jambunya juga sudah siap, cintanya sudah siap. Merahnya juga sudah siap, nanti Iva putar ya. Simfoni Kenangan siang.
3: Delen Ucap pamit.
2: Iya, Eyang Pono apa kabarnya ya?
3: Ya, kabar baik Mbak Iva. Semoga Mbak Iva juga demikian.
2: Yes.
3: Keluarga juga demikian.
2: Amin, amin, terima kasih
3: ya. Itu lupa lagunya nih saja Mbak itu.
2: Apa?
3: Di lagu ada yang jual resolet. Minta lagu Berpisah di Sin Karoles.
2: Berpisah di ST Karoles. Baik ya, Mbak, mau dikirim.
3: Salam untuk Bu Sri, Pak Jayus, Pak Sarbini, Bu Gun Dimbongo, Pak Yadi Dimbongo, Pak Ete Mimbo, Pak Jasmino, Bu Dino, Bu Jasman, Bu Meme, Bu Surbani, Bu Surati, Bu Kini, Bu Agung, Bu Lis, Bu Ismi, Bu Yuti di Ngabla, Bu Prayet Nogri Bidul, Mas Diyar di Jajan, Mas Tony di Tangerang, Mas Julian Jasmara, Mas Abdelian, juga Mas Eko, Mas Es, Mas Kes, terus di Kleko, Mbak Janisin, Mbak Warti, Mbak Nana, lalu Mama Ana Happy, Mama Ani Aswa, Mbak Nana, Pak Yon Plastik, lalu Mas Andri Setiawan, Mbak Timbul, Mas Yanto Penggung, Mbak Warti, Mbak Lilis, Mbak Ani, juga Pak Gunawan Yariadi dan lain-lain.
2: Baik.
3: Nah, semuanya selamat menikmati lagu lama SBI yang dibantu oleh Mbak Iqbal dengan teriring ucapan.
2: Bagaimana ya?
3: Mbak ucapannya itu, anu Mbak orang lepak pergi ke pasar Bengkona.
2: Yes.
3: Di pasar Bengkona, gak lupa beli soto babat.
2: Oh ya, soto babat ya.
3: Ya itu Mbak. Lalu nyetel RPA bikin hati jadi senang.
2: Iya betul.
3: Karena RPA memang gelombang yang mutunya hebat.
2: Yes, harus senang ya, harus bahagia ya. Iya.
3: Masih lagi Mbak itu, apa itu? Anu naik bendi, naik bendi di kota Trenggalek.
2: Iya, apa itu?
3: Ya naik bendi di kota Trenggalek.
2: Iya.
3: Belum mandi, kok sudah bersolek.
2: Belum mandi kok sudah bersolek ya.
3: Itu atau pramuka berkemah di Cibadak.
2: Apa nih ini?
3: Belum cuci muka kok sudah berbedak.
2: Iya deh. Ya
3: demikian Mbak Iva.
2: Baik.
3: Apa itu atau Mbak Iva tuh maksudnya apa ya?
2: Di telawah
3: itu saya banyak diwangi loh Mbak.
2: Di telawah
3: ada yang jual tabung gas. Mbak Iva selamat melaksanakan tugas.
2: Terima kasih Yang Pono.
3: Terima kasih yuk gereng
2: kembali. Pantunnya nggak habis-habis Yang. Luar biasa, udah berapa buku aja beberapa tahun ya. Keren Yang Pono. Yang penting itu dilakukan dengan senang hati, ikhlas gitu, pasti bahagia terus ya. Iya, enggak ada pikiran yang gimana-gimana gitu. Kalau Yang Pono itu wis pokoknya nulis buat on air. Habis nulis lagi. Gitu ya Yang ya. Iya. Mbak WR, waalaikumsalam ya Mbak WR. Selamat siang Mbak Iva. Iya, siang juga Mbak WR. Kawasan streaming hadir. Yang jambu merah tadi kan. Boleh. Salamnya buat Mas Diar, Mas Is, Pak Jasmino, Pak Pono, Mbak Rus, Mbak Ani tiga-tiganya, Bunda Ninu, Bunda Fatimah, Bunda Suradi, Bunda Natali, dan semuanya saja selamat siang. Buat Mbak Iva, selamat bertugas, tetap semangat dan semoga sehat sekeluarga. Bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama buat Mbak WR ya, ada di Hong Kong. Ya. Sehat selalu juga bersama keluarga, penuh kebaikan, kemudahan, keberkahan. Amin. Mohon maaf jika ada salah kata atau tidak ada. Meskipun ada pun tetap harus dianggap tidak ada ya. Aduh, ya. Terima kasih yuk Gereng juga Mbak WR. Jaga diri baik-baik, sehat bahagia selalu, amin. Cintanya warnanya pink ya, iyalah. Biar romantis ya, merah jambu. Bapak Eminta yang ada di Bomati Masaran siang, lagunya Kereta Senja Mas Nito Wijoyo. Salamnya Gandul Pak Pono Setia Cipta aja. Sudah cukup komplit. Mbak Iva terima kasih yuk Gereng kembali, terima kasih juga. Bunda Fatimah apa kabar? Bunda Gayatri, Bunda Ngatmi, Bunda Suradi, Tante Ani tiga-tiganya, Tante Ani Gemoy terima kasih sekali lah. Kemarin itu lupa nyatet, jadi harus lewat Mbak Yuli kantin Pemda ya. Baik, terima kasih sekali untuk Mbak Ani Gemoy. Berbagai macam minuman menyegarkannya. Pokoknya harus dicoba satu persatu ya. Mbak Ani tambah sukses ya. Mudah-mudahan tambah laris, manis, Tanjung Kimpul, amin. Bunda Yasman, Bunda Ninu apa kabar? Bunda Lis yang ada di utara juga selamat siang. Bunda Gun apa kabar Bunda? Lagi stay kah di Simoni Kenangan, semoga. Mbak Putri, halo. Di rumah atau lagi sibuk-sibuk di ada kesibukan di luar? Bunda Natali juga selamat siang. Semoga juga selalu sehat, cantik, bahagia semuanya. Terus ada juga yang lagi di yang lagi rewang ya. Iya, selamat rewang aja. Boleh-boleh. Ditunggu satu persatu lagunya. Diva putarkan. Cinta merah jambu buat Mbak WR. Tuh kan sudah siap nyanyi. Yuk nyanyi dulu sama Lavenia. Cintaku merah jambu alias Pinky.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah gak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman gak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang

0: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokang.
0: Apa ya isih nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Simfoni Kenangan 94.7
5: Buana Asri FM.

Kereta Senja. Selamat siang untuk Bapak Emita yang ada di Bomati Masaran. Semoga sehat selalu, Mbak WR, halo. Jambunya masih, apa merahnya, apa cintanya, tiga-tiganya masih mestinya ya. Ya, Cinta Merah Jambu juga sudah Eva puter, yang Pono sudah Eva puter lagunya. Selamat siang. Selamat siang Bunda Gun. Yes, Ibu sehat juga, alhamdulillah. Terima kasih kabarnya. Selamat siang ya Bunda Gun, sehat selalu.

Bunda Kini, Bunda Suradi, Mbak Yuli. Makasih ya Mama Aswa, Bunda Yasman, Mas Is, Mas Brahma, Mas Roni, Mas Diar, Pak Eko, Pak Mul, Mbak Martini, Bunda Lis, Bunda Ismi, Bu Lasmiati, Pak Timbul, Mas Andri, dan semuanya. Buat Mbak Eva bertugas, tetap semangat, tetap sehat selalu. Makasih yuk, greng. Oh ya Mbak, tadi pagi aku titipin Mbak Yuli. Oh iya, terima kasih sekali Mama Gemoy. Sudah Eva terima. Kemarin mau ini, lupa nyatet lagi ya. Iya. Terima kasih segar-segarnya Mama Gemoy sudah sampai di Pemda. Sudah dibawakan sama Mbak Yulinya ya. Terima kasih ya sekali lagi untuk Mbak Ani Gemoy. Sukses selalu, laris manis Tanjung Kimpul. Amin ya rabbal alamin. Ternyata menyegarkan semuanya ya, yang hijau, yang kuning, yang coklat. Keren, pinter pokoknya. Ada juga di sini The Land of Java Man, Mas Diar mau request nada kasih dari Faris Rutamuna bersama Nino Warisman. Salam buat Eyang Pono, Bapak Ion, Bapak RT, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Nino, Bunda Natali, Mbak WR, Mbak Rus Anjarini. Terima kasih yuk, greng. Greng kembali Mas Diar yang ada di Karanganyar. Boleh ditunggu tembangnya. Iva antrikan di sini. Selamat siang Bapak Jasmino, lagunya sungguh indah. Salam buat Mbak WR, Mbak Rose, Mas Diar, Eyang Pono, makasih yuk greng. Greng kembali untuk Bapak Jasmino. Kak Rose apa kabar yang ada di Boyolali? Nona Adelia masih liburan sayang. Selamat siang juga untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo. Cak Roto apa kabar? Mbak Nana yang ada di Cantai juga selamat siang. Mbak Larasati yang ada di Gendingan juga selamat siang. Halo siang Mbak. Bunda Natalia apa kabarnya? Siang Mbak Iva. Andaikan kau datang dari Nia Paramita di play ya. Di play ya Mbak Sai. Salam buat semua kabeh. Makasih. Sama-sama, terima kasih kembali Bunda Natali yang sepertinya diseragin ini sepertinya ya. Iya deh. Selamat bersantai-santai. Kalau sedang bersibuk mempercantik yang pada datang, sama sibuk-sibuk yang pasti tetap jaga kesehatan, tetap cantik, tetap sehat, bahagia. Amin ya rabbal alamin. Salam untuk Dik Memes, Dik Gendis dan semua keluarga ya. Kemudian di belakang Bunda Natali ada siapa? Oh, Mbak WR. Terima kasih. Love love ya. Lagunya udah diputer. Mantap, Mbak. Buat diri sendiri bukan buat siapa-siapa. Oh. Thank you Mbak Iva. Yeh. Dari Josh American dong ya, nanti kalau Beautiful Girl itu lagunya Josh American. Sama siang Mbak WR ya. Dengan senang hati Mbak WR bahagia, Iva juga ikut bahagia. Bunda Natali besok cus ke Jogjanya ya. Iya, hati-hati ya Bunda ya. Selamat bertemu cucu tersayang kembali yang gemoy katanya. Gemesin. Ganteng yang bul ya. Iya. Boleh ditunggu lagunya. Dan Mitra Buana, untuk Mitra Buana yang lagi beraktivitas, lagi beristirahat pun ya, di cuaca yang seperti ini sepertinya kebutuhan cairan tubuh juga harus lebih diperhatikan. Nah, Mitra Buana, tahukah Mitra Buana bukan cuma air putih. Ada berapa minuman sehat yang bisa membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh Mitra Buana. Menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan rajin minum adalah kunci utama kalau ingin tetap sehat. Tapi memang kadang Mitra Buana merasa bosan mungkin ya kalau harus menelan air tawar terus-menerus sepanjang hari.

Adakah yang seperti itu? Nah, kalau ada kabar baik nih untuk Mitra Buana. Karena asupan cairan yang dibutuhkan tubuh sebenarnya tidak melulu harus datang dari air putih. Bukan berarti air putih tidak penting loh ya, ini tetap yang pokok ya. Hanya saja, untuk variasi, Mitra Buana bisa menyelinginya dengan varian minuman lain yang sama menyegarkan, kaya nutrisi dan pastinya aman untuk kesehatan. Mulai dari teh herbal yang menenangkan hingga segarnya air kelapa yang dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan hairan harian Mitra Buana. Jadi tidak ada alasan lagi untuk dehidrasi hanya karena bosan dengan air tawar. Coba pilih minuman herbal, teh herbal yang menenangkan, atau air kelapa yang dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan harian Mitra Buana. Yang pasti selain air putih, ada beberapa minuman segar yang bisa membantu juga mencukupi kebutuhan cairan Mitra Buana. Nah, kalau yang ini mah ahlinya bikin cairan menyegarkan juga ini Mbak Ani Gemoy. Bikin minuman sari kacang hijau, beras kencur, kunir asem, kemudian jahe serai. Wih, ini juga sepertinya menyegarkan. Enggak sepertinya, memang menyegarkan dan bisa mengganti cairan tubuh juga selain air putih. Mau mencoba? Silakan hubungi Mbak Ani Gemoy dong ya. Pak Mul yang ada di Mojosongo, apa kabar Pak Mul? Sehat selalu. Pak RT Membo, selamat siang. Selamat beristirahat siang. Ada Mbak Pertiwi, apa kabar? Semoga juga baik-baik. Pak Di, selamat. Pak Eko yang ada di Gondang, juga selamat siang. Ketemu dengan Brian Adams, Everything I do it for you. Dan selamat siang juga untuk yang suka, siapapun Mitra Buana yang masih bersama.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong, maka kami siap untuk mengintegrasikan secara resmi ketika undang-undang ini nanti diundangkan.
2: Kami menghormati seluruh proses penyidikan yang sedang berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
0: Sari Berita. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pentingnya integrasi data nasional yang didukung infrastruktur digital yang kuat. Kejaksaan Agung menghormati proses hukum yang dilakukan penyidik Polri berkaitan dengan beberapa penggeledahan di sejumlah tempat di Jakarta dan Bogor. Komisi 3 DPR RI mendukung penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri mengusut korupsi batubara. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pentingnya integrasi data nasional yang didukung infrastruktur digital yang kuat. Hal itu ia sampaikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Data Indonesia bersama Badan Legislasi DPR RI. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Kami prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong.
3: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Kementerian Dalam Negeri mendukung penuh pembentukan sistem satu data Indonesia. Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi, minimnya jaringan internet di wilayah terpencil, hingga perbedaan kemampuan anggaran antar daerah. Karena itu, pihaknya siap mengintegrasikan seluruh sistem yang dimiliki ke dalam platform Satu Data Indonesia apabila rancangan undang-undang tersebut disahkan menjadi undang-undang.
1: Sebetulnya sudah ada yang sudah berjalan tanpa ada payung hukum undang-undang. Kita sudah misalnya saja mengenai masalah keuangan Kemendagri ada namanya sistem informasi pemerintahan daerah yang berisi tadi APBD, pendapatan, belanjanya, PAD dan lain-lain. Kami sudah mengintegrasikan duduk bersama. Meskipun sekali lagi hanya berdasarkan MOU saja, tidak berdasarkan undang-undang. Jadi ketika ada undang-undang tentang satu data, kami prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong, maka kami siap untuk mengintegrasikan secara resmi ketika undang-undang ini nanti diundangkan.
3: Tito juga menekankan pembangunan platform Satu Data Indonesia harus didukung infrastruktur teknologi informasi yang kuat, termasuk kapasitas penyimpanan, bandwidth, dan sistem keamanan siber. Menurut Tito, perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian utama agar tidak terjadi kebocoran data yang berpotensi menimbulkan resiko hukum. Sementara itu, Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menyebut Kementerian Dalam Negeri dibutuhkan untuk menyelaraskan data desa dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK dalam menyusun rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia.
4: Yang pertama, ketika terjadinya satu perkumpulan atau pembagian akses atau bagi pakai dan sebagainya, sudah barang pasti ada proses yang sentralistik terkait data tersebut yang dikumpulkan dalam satu tempat, sebagai orkestrasi tadi itu. Maka oleh karenanya sudah barang pasti akan timbul sifat big data. Yang kedua, akan timbul sifat pelayanan yang boleh jadi hal-hal terkait yang memang dipakai atau dipergunakan untuk perencanaan pembangunan nasional, tetapi juga ada hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam konteks sebagai public service.
3: Bob juga menegaskan konsep Satu Data Indonesia merupakan orkestrasi berbagai sumber data agar menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dimanfaatkan bersama. Ia menilai sistem tersebut akan melahirkan paradigma baru berupa pengelolaan big data yang terpusat sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menghormati proses hukum yang dilakukan penyidik Polri berkaitan dengan beberapa penggeledahan di sejumlah tempat di Jakarta dan Bogor. Kejagung juga meminta masyarakat untuk tidak mengaitkan perkara ini dengan pihak-pihak atau nama instansi yang belum terverifikasi kebenarannya. Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna. Berikut Muhammad Isnan Suhanda melaporkan.
2: Kami mengimbau publik agar tidak membangun kesimpulan maupun opini yang mengaitkan seseorang atau suatu institusi dengan dugaan tindak pidana.
5: Kejaksaan Agung memberikan tanggapan atas penggeledahan penyidik Polri di beberapa tempat yang dikaitkan dengan Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna mengatakan, Kejaksaan Agung menghormati proses hukum dengan tetap menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Anang mengatakan tindakan penggeledahan yang saat ini tengah berlangsung merupakan murni tindakan hukum yang dilakukan oleh tim penyidik kepolisian. Kegiatan tersebut berada dalam koridor penanganan perkara yang menjadi ranah dan kewenangan penuh instansi kepolisian.
2: Kami menghormati seluruh proses penyidikan yang sedang berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kejaksaan Agung menunggu hasil penyidikan yang sedang dilakukan oleh penyidik kepolisian, termasuk mengenai objek penggeledahan, barang bukti maupun pihak-pihak yang dikaitkan dalam proses tersebut.
5: Sementara itu, Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri, Irjen Polisi Totok Suharyanto mengatakan, dari penggeledahan penyidik Kortas Tipikor Polri menemukan sejumlah barang bukti yang diamankan dari beberapa tempat.
6: Ditemukan perangkas terkunci. Setelah dibuka berisi 7 koper, yang pertama 74 kg emas batangan, kemudian 4.767.300 USD, kemudian 14.083.800 SGD, kemudian 100 juta rupiah.
5: Sebelumnya tim gabungan Kortas Tipikor dan Polda Metro Jaya menggeledah 12 lokasi di Jakarta dan Bogor. Penggeledahan berkait dengan 3 kasus dugaan tindak pidana korupsi, yaitu pasokan batubara yang memicu pemadaman massal atau blackout di Sumatera, penyidikan PT Asabri dan PT Krakatau Steel. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI mendukung penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri mengusut korupsi batubara. Berikut laporan Rian Suryadi.
7: Komisi 3 DPR RI mendukung penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipikor Polri mengusut korupsi batubara. DPR menegaskan siapapun yang terlibat harus diproses tanpa dipandang bulu. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pengusutan perkara tersebut harus dilakukan secara tuntas, kemudian transparan, independen, dan berkeadilan sesuai prinsip presisi Polri. Karena menurutnya, dugaan korupsi batubara tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar.
8: Komisi 3 DPR RI memberikan apresiasi dan sekaligus mendukung Kortas Tipikor Mabes Polri yang melakukan penegakan hukum pemberantasan korupsi dalam kasus korupsi batubara. Kasus ini harus diusut tuntas dalam koridor presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, dan independen.
7: Sementara anggota Komisi 3 DPR RI Sudeson Tandra meminta seluruh aparat penegak hukum termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan solid untuk mendukung. Ia menekankan tidak boleh ada perlakuan berbeda terhadap pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut.
9: Kepada TNI, Polri, untuk solid,
10: termasuk jaksa.
9: Solid di belakang penyidik. Kortas Tipikor untuk bagaimana mengungkap perkara ini seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, dan memberikan informasi kepada masyarakat dan menghukum pelakunya seberat-beratnya. Tidak penting dia pejabat, dia pengusaha, karyawan, yang tinggi rendah, semua sama di depan hukum.
7: Ia mengatakan Komisi 3 masih melakukan komunikasi dan pendalaman sebelum menyampaikan sikap lebih lanjut. Namun, ditegaskan prinsip DPR tetap sama, yakni mendukung proses hukum berdasarkan alat bukti. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Oke, dah.
0: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan diplomasi Indonesia harus diperkuat dengan ketahanan nasional yang tangguh untuk menghadapi tantangan geopolitik global yang semakin kompleks. Laporan selengkapnya disampaikan Desi Anugranov.
3: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan diplomasi Indonesia harus ditopang oleh ketahanan nasional yang kuat agar mampu menghadapi tantangan geopolitik global yang semakin kompleks di tengah meningkatnya rivalitas antar negara dan fragmentasi dunia. Hal itu disampaikan Sugiono dalam pidato kunci pada Jakarta Geopolitical Forum ke-10 yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional RI di Jakarta Kamis 9 Juli 2026. Menurut Sugiono, keberhasilan diplomasi tidak dapat dipisahkan dari kekuatan fondasi nasional. Ketahanan nasional, kata dia, tidak lagi hanya dimaknai sebagai pertahanan teritorial, tetapi juga kemampuan negara menyerap berbagai guncangan, mempertahankan ruang, pengambilan kebijakan, serta melindungi masyarakat di tengah berbagai tekanan.
10: None of this will be possible without.
11: Tak satu pun dari semua ini dapat terwujud tanpa fondasi nasional yang kuat. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara menyerap berbagai guncangan, mempertahankan ruang pengambilan kebijakan, dan melindungi rakyat di tengah berbagai tekanan. Ketahanan merupakan kedaulatan yang diterjemahkan menjadi kapabilitas.
3: Sugiono mengatakan ketahanan pangan merupakan bentuk otonomi strategis, sedangkan ketahanan energi menjadi bagian dari keamanan nasional. Selain itu, kualitas sumber daya manusia merupakan kapasitas geopolitik, sementara teknologi tidak lagi sekadar inovasi tetapi menjadi sumber kekuatan suatu negara. Karena itu, Sugiono menilai diplomasi Indonesia harus bertumpu pada transformasi nasional, sebagaimana diamanatkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sementara itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Syadzili mengatakan dinamika geopolitik global saat ini tidak lagi hanya berdampak pada hubungan antar negara, tetapi juga memengaruhi berbagai sektor strategis di dalam negeri.
12: For Indonesia, this development are not distant. Diplomatic issues.
11: Bagi Indonesia, perkembangan ini bukan lagi sekedar isu diplomatik yang jauh. Fragmentasi global dirasakan dalam perdagangan, investasi, ketahanan energi, ketahanan pangan, lapangan kerja, standar teknologi, tata kelola data, hingga keamanan infrastruktur kritis. Karena itu, pembahasan mengenai geopolitik juga berarti membahas ketahanan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari serta kapasitas strategis negara.
12: And the strategic capacity of our state.
3: Menurut Hasan, penguatan multilateralisme harus berjalan seiring dengan penguatan ketahanan nasional, karena negara yang memiliki fondasi domestik yang kuat akan memiliki posisi tawar yang lebih kredibel di tingkat internasional. Ia menambahkan bahwa bagi negara berkembang seperti Indonesia, penguatan multilateralisme bukan sekedar cita-cita ideal, melainkan kebutuhan strategis di tengah meningkatnya persaingan kekuatan besar, proteksionisme, dan fragmentasi global. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyebut kunjungan generasi Z atau Gen Z ke museum cukup tinggi. Animo Gen Z ke museum terlihat dengan tingginya permintaan akan paspor museum. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
13: Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan terus berupaya untuk mendorong kunjungan ke museum dan cagar budaya, salah satunya dengan meluncurkan paspor museum. Melalui paspor museum, pengunjung akan mendapatkan cap dari berbagai museum atau cagar budaya. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mengatakan minat Gen Z untuk mendapatkan paspor museum sangat tinggi. Menteri Fadlizon menyebut sebanyak 5.000 buku paspor museum habis dipesan dalam hitungan hari. Tingginya minat Gen Z untuk mendapatkan paspor museum menjadi momentum untuk mendorong minat masyarakat mengunjungi museum dan cagar budaya. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
14: Karena itu saya inisiasi bikin museum paspor. Ternyata Gen Z luar biasa tertarik ya. Baru kita cetak 5.000 aja dalam beberapa hari langsung habis. Kita sekarang cetak lagi 8.000 museum paspor, itu cepat sekali permintaannya. Jadi kita harapkan ini bisa menjadi salah satu trigger mereka datang ke museum dapat cap, dapat berbagai kemudahan, museum-museum yang ada di seluruh Indonesia nantinya.
15: Pak Fadli, sudah ada nilai ekonominya belum Pak dari peningkatan?
13: Museum Paspor diterbitkan oleh Museum dan Cagar Budaya atau MCB dan diluncurkan pada tanggal 16 Juni tahun 2026. Kepala Museum dan Cagar Budaya, Indira Estianti Nurjadin mengatakan paspor museum untuk meningkatkan minat masyarakat berkunjung ke Museum dan Cagar Budaya.
16: Kita pergi kemana-mana suka ngumpulin cap gitu ya. Nah itu justru budaya itu hilang. Lalu sekarang ini ada kecenderungan untuk dari generasi Gen Alpha atau Gen Z malah kembali ke analog gitu. Jadi rasanya ada museum paspor itu seperti kembali ke zaman dulu, dan ada satu material culture yang bisa diraba, yang bisa dikoleksi dan disimpan sebagai kenang-kenangan. Jadi awal inisiasi dari ini tuh adalah ide itu, tapi akhirnya kita gunakan untuk bagaimana ini bisa menjadi daya tarik untuk meningkatkan pengunjung ketertarikan ke museum.
13: Menteri Fadlizon mengatakan kunjungan ke Museum dan Cagar Budaya kini mengalami peningkatan hingga 400%. Seperti Museum Pusaka di Taman Mini Indonesia Indah, kini ramai oleh pengunjung dengan kunjungan mencapai ribuan orang per hari. Menteri Fadli mengatakan, sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar museum menjadi pusat budaya, pusat edukasi, pusat belajar, dan pusat ekonomi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Dalam Kadin Indonesia Monthly Diplomatic Forum yang dihadiri perwakilan negara-negara sahabat, pemerintah memaparkan berbagai strategi untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional sekaligus mendorong realisasi investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
17: Karena dengan B50, solar itu kita tidak import lagi.
18: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global akibat konflik geopolitik dan perkembangan teknologi. Menurut Airlangga, pemerintah memprioritaskan penguatan kedaulatan pangan dan energi, termasuk melalui peluncuran program B50. Hal tersebut ia sampaikan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta hari ini.
17: Kemudian yang terkait dengan AI, itu kuncinya dari ekosistem daripada digital. Yang pertama tentu green energy, yang kedua tentu infrastruktur antar pulau yang kita sudah punya yang namanya fiber optik. Dan juga dari fiber optik itu kita punya landing point ke regional countries.
18: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia James Teriyadi mengatakan, pengembangan artificial intelligence akan menjadi salah satu fokus Indonesia ke depan. Ia juga menyebut pembangunan landing point, masuknya pusat data, dan rencana investasi computing center menjadi perkembangan penting bagi ekosistem digital Indonesia.
17: Mengenai artificial intelligence akan merupakan satu center stage untuk Indonesia. Sudah ditandatangani dan sudah ada beberapa kegiatan itu untuk landing point di Batam dan di Bitung, tentu sudah juga di Jakarta dan banyak data center yang masuk.
18: Adapun Airlangga mengatakan fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,61%, neraca perdagangan secara year to date masih positif. Inflasi berada pada kisaran 2,5 plus minus 1%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia is therefore...
0: Informasi luar negeri. Indonesia mendorong organisasi kerjasama D8 atau Developing Aid untuk menjadi kekuatan baru ekonomi halal global melalui penyelenggaraan D8 Halal Expo Indonesia atau HEI di Jakarta pada 8 hingga 12 Juli 2026. Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, menyampaikan penyelenggaraan D8 HEI merupakan langkah nyata Indonesia sebagai ketua D8 untuk tahun 2026-2027 guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan memperkuat integrasi ekonomi Indonesia dengan dunia Islam. D8HI mengusung tema Strengthening D8 Halal Economy Through International Collaboration. Pameran tersebut akan menjadi platform utama bagi pelaku bisnis, industri, investor, dan pembuat kebijakan untuk memperkuat rantai nilai halal di antara anggota D8 serta membuka akses yang lebih luas ke pasar global. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Harapan agar Timnas Indonesia segera tampil di putaran final Piala Dunia kembali disuarakan Presiden Prabowo Subianto di tengah antusiasme masyarakat mengikuti Piala Dunia 2026. Selengkapnya dilaporkan Luna Elia.
19: Tapi tidak bisa masuk Piala Dunia, saya masih tidak puas. Bagaimana caranya masuk Piala Dunia?
20: Demam Piala Dunia 2026 terus menyelimuti pecinta sepak bola Indonesia. Di tengah antusiasme itu, Presiden Prabowo Subianto berharap tim Garuda segera mewujudkan mimpi tampil di putaran final Piala Dunia. Saat peluncuran BBM B50 di Karawang, Jawa Barat Kamis kemarin, Presiden menegaskan sepak bola menjadi simbol kehormatan bangsa.
19: Yang masih kita sulit adalah masuk Piala Dunia. Nah, itu saya masih. Jadi saya resah. Terus saja saya resah. Kita bisa B50, tapi tidak bisa masuk Piala Dunia, saya masih tidak puas. Bagaimana caranya masuk Piala Dunia? Saudara-saudara, jangan anggap enteng. Sepak bola itu kehormatan. Ya, siapa bertanggung jawab? Mana? Erick Thohir, mana Erick Thohir? Mana Menteri Keuangan? Apa yang diperlukan supaya kita bisa masuk Piala Dunia?
20: Harapan tersebut sejalan dengan perkembangan positif Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Skuad Garuda berhasil mencetak sejarah dengan melaju hingga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ini menjadi pencapaian terbaik Indonesia di era modern. Meski akhirnya gagal lolos setelah kalah bersaing dengan Arab Saudi dan Irak, perjalanan itu menjadi bukti peningkatan kualitas tim nasional. Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga yang sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut target Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia tahun 2034. Hal ini sesuai dengan blueprint PSSI.
21: Blueprint PSSI itu tidak berubah. Kita maunya 2034. Karena kenapa? Ada pembinaan dan juga ada pemain-pemain terbaik yang di luar negeri kita akan coba konsolidasikan. Tapi ada opportunity, ya kita coba gitu. Dan saya rasa saya secara gentleman saya udah mohon maaf ya, baik ke masyarakat, baik ke pemerintah.
20: Dengan regenerasi pemain, pembinaan yang terus berkembang, dan dukungan masyarakat yang semakin besar, harapan untuk melihat merah putih tampil di Piala Dunia tetap terbuka pada edisi mendatang. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Simfoni Kenangan kembali menemani Mitra Buana dan Ifah Ananda masih di sini sampai di jam 2 siang. Teman-teman kenangan masih Ifah hadirkan. Yang Mitra Buana request melalui line telepon 890799 dan juga WhatsApp Buana Asri di 082-1339-50947. Siang Bunda Natali sudah didengarkan lagunya. Andaikan kau datang, datanglah kasih ya Bunda, maksudnya ya. Dari Nia Paramita. Barusan Iva puter jadi teman bersantai Bunda Natali. Atau kalau banyak tamu yang pengen dipercantik, ada smoothing, adalah yang pengen potong rambut, facial, apa yang gak bisa ya? Apa yang gak bisa? Pokoknya mempercantik orang. Sudah Iva puter dan juga selamat siang untuk yang ada di telepon. Simfoni Kenangan siang.
1: Siang Mbak Ica.
0: Siang. Nah ini bangun tidur apa belum tidur Mbak Putri?
1: Kayaknya
0: bangun tidur ini kelihatan ini. Iya sudah fresh ya habis bangun tidur ya.
1: Agak pusing sedikit Mbak.
0: Oh agak pusing sedikit. Agak lagi beberapa hari ada kesibukan soalnya ya Mbak Putri ya. Mudah-mudahan berangsur pulih lagi buat istirahat, jadi fresh lagi, bisa buat jogging lagi.
1: Insya Allah.
0: Insya Allah.
1: Aku pengen dengar Jadi Sandora ya Mbak.
0: Jadi Sandora yang apa Mbak Putri?
1: Mencari.
0: Mencari bukan itu ya. Mencari titik. Titik Sandora mencari boleh. Boleh Ifa antri kan?
1: Jalannya jatuhnya aja.
0: Iya.
1: Ya lagi arah Sarasen soalnya.
0: Lagi arah Sarasen ya sudah. Buat leyeh-leyeh saja. Siap Mbak Putri. Yuk gereng kembali. Terima kasih Mbak Putri. Ditunggu lagunya. Coba Ifa antrikan di belakang Mbak Putri. Simfoni Kenangan selamat siang. The Land of Java Man. Kalau kecil seperti ini Bunda Yasman. Iya, kecil sekali volumenya, Bunda. Coba mana tombol volumenya saya puternya?
2: Aku sudah pengok-pengok, Mbak.
0: Oh, sudah pengok-pengok padahal ya. Iya, berarti teleponnya memang disetting untuk suara lembut.
2: Nanti lagunya dari Krisha ya, Mbak ya.
0: Dari Krisha?
2: Ya,
0: Hening. Krisha Hening, boleh dengan senang hati Fahantrikan. Apa iya sih Bunda? Duh pada Liva itu nyubit Bunda Yasman. Kemana Bunda Yasman?
2: Di rumah saja.
0: Di rumah saja, yang penting sehat selalu.
2: Ya karena ya panas ya Mbak ya, panas sekali.
0: Iya nyanyes, di luar nanyes. Iya.
2: Salam-salam sebentar ya Mbak.
0: Boleh buat siapa Bunda?
2: Ya buat Bapak Pono, buat Mas Tiar.
0: Iya.
2: Ya. Untuk Pak Yo, untuk Pak Rohman sekalian Ibu.
0: Baik.
2: Untuk Bunda Gun.
0: Bunda Gun.
2: Bunda Gun sudah masuk ya Mbak ya.
0: Bunda Gun tadi absen aja.
2: Oh, absen kok toh.
0: Masuk di WhatsApp.
2: Minta apa rencana aku Bunda?
0: Apanya?
2: Minta lagunya.
0: Yang suruh di requestkan Bunda Gun untuk Bunda Yasman gitu maksudnya. Ya.
2: Untuk Bunda Nino.
0: Baik.
2: Bunda Kini, Bunda. Bunda Gayatri.
0: Ya. Yeah.
2: Bunda Surati. Bunda Fatima.
0: Baik.
2: Bunda Li. Untuk Bunda Ros. Bunda Esmi.
0: Ya. Yeah.
2: Bunda Natali. Untuk Mai Asma.
0: Baik.
2: Untuk Mbak Martini.
0: Ya. Yeah.
2: Untuk semuanya saja ya Mbak ya.
0: Semuanya boleh.
2: Pokoknya tanpa kecuali.
0: Yes.
2: Semuanya berbahagia.
0: bergembira. Amin.
2: Untuk penyiarku yang cantik.
0: Iya, bundaku yang cantik apa?
2: Selalu sehat.
0: Amin.
2: Selalu semangat.
0: Amin.
2: Bahagia juga.
0: Bahagia juga Bunda Yasman. Nah,
2: terima kasih Mbak Ifa.
0: Sama-sama Bunda Yasman.
2: Yuk gereng.
0: Yuk gereng juga. Terima kasih Bunda Yasman ya, suaranya Jan. Lembut sekali. Hening. Kayak lagunya ya, hening. Aduh Bunda Yasman, boleh coba Ifa antrikan dengan senang hati. Sehat selalu bersama keluarga. Siang untuk Mas Kusnadi yang ada di sini Ngawi, mau request Nika Ardila Bintang Kehidupan. Baik. Boleh-boleh, ditunggu lagunya. Coba Ifa antrikan juga di sini, mudah-mudahan bisa keputar semuanya. Mbak Ani Gemoy, terima kasih. Oh iya, dengan senang hati Mbak Ani Gemoy. Pokoknya sukses selalu, sehat selalu, bahagia selalu, gemoy selalu. Dan selamat siang untuk Bu Sugi yang ada di sini, apa kabarnya? Semoga juga baik-baik, sehat selalu. Ini lagu yang disuka sama Pak Jasmino. Ada Sungguh dari Endah S. Indah Subroto ini di Simfoni Kenangan sampai jam 2 siang.

0: Si potensi gabah iki mesti apa?
1: Yalah, ben male-male iki rapetan seragam ngono.
0: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dhateng Toko Abritani, Ngajeng Pasar Palgaplang, Rampal, Sragen. Toko Wijaya Tani, 450 meter, sakilenipun kantor desa Japoh, Jenar, Sragen. Toko Karyaman Nunggal, 500 meter, sakidulipun Pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen. Toko Podomoro, 650 meter, sakwetanipun kantor desa Majenang, Sukodono, Sragen. Toko Tani Jaya 3, 120 meter, sakleripun Gapuro, Jengglong, Mojopuro, Sumberlawang, Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelah panjenengan.
3: Simfoni Kenangan
4: 94.7
5: Buana Asri FM.

0: kalanya kita memang butuh hening sesaat ya Mitra Buana. 1 menit, 2 menit, 3 menit dari hiruk pikuk kehidupan dunia yang tidak pernah berhenti berputar dengan berbagai peristiwanya. Dan hening ini bisa membantu lebih rileks lagi. Ini bisa dilakukan dengan berdoa Mitra Buana menurut agama dan kepercayaan masing-masing mestinya ya. Yang pasti ini bisa menenangkan hati dan pikiran Mitra Buana. Selamat siang yang ada di telepon coba. Kala, Simfoni Kenangan siang.
1: The Land of Java, Simfoni Kenangan.
0: Siang, Mas Andri Setiawan kah?
1: Iya, salam etes gues.
0: Tes gues, gimana Mas Andri?
1: Gimana kabarnya Kak Ifah?
0: Kabar Ifah baik, sehat, bahagia.
1: Alhamdulillah
0: Mas Andri Setiawan, semoga begitu juga.
1: Kak Ifah itu selalu baik kabarnya.
0: Iya.
1: Saking panasnya Kak Ifah ini, aku bela-belain neduh di bawah pohon mangga yang sejuk. Sambil wisian di tempat tetangga biar enggak suntuk di rumah terus. Kalau di rumah terus biar ada wifi juga suntuk Kak Ifah.
0: Suntuk ya, iya.
1: Tapi kalau di luar ada orang lewat, ada orang apa-apa kan sambil lalu-lalu senang.
0: Begitu ternyata.
1: Cari angin segar.
0: Yes lah.
1: Sambil dengarnya suara Kak Ifah yang jos-jis.
0: Iya, jos-jis gitu.
1: Pokoknya salam Kak Ifah juga mantep.
0: Aha, yes.
1: Lagunya Terlalu Rindu Elmira.
0: Terlalu rindu, coba masih ada waktu. Terlalu rindu.
1: Iya, nanti kan habis jam 2 bisa kan masih sampai jam 3.
0: Oh iya, ini tapi sepertinya jam 2 ini mau break.
1: Iya, kan habis break itu kok bisa sampai jam 3 kan?
0: Bukan, nanti ini mau ada pemeliharaan.
1: Jam
0: 2 turun udara dulu ya.
1: Sampai jam berapa itu?
0: Sampai jam 3. Tapi nanti sewaktu-waktu selesai pemeliharaannya bisa langsung on air justice lagi.
1: Sebenarnya tadi aku juga mau infoin Kak Ifah. Suaranya kok agak beda dari kemarin gitu, penerimaannya gitu.
0: Agak beda?
1: Manual gitu, agak beda gitu. Sebenarnya agak beda gitu.
0: Oh begitu, iya.
1: Agak berkurang gitu.
0: Baik.
1: Sama yang kemarin gitu.
0: Nanti biar dicek sama ahlinya ya.
1: Kalau kemarin itu kok kinclong justice banget. Suaranya Kak Ifah ini loh.
0: Gitu.
1: Soalnya udah. Itu crispy lah.
0: Oh iya, crispy
1: kita
0: ya.
1: Buat lauk pauk ya.
0: Mantap.
1: Tak salah-salah dulu bentar biar buat Mbak Slot,
0: yeah.
1: Mbak Lestati, Mbak Kartini, Mbak Farinha, Mbak Kutsya, Mbak Ikanise, Mbak Putri, Mbak Siti, Bula Senyati, Bunda Yasman, Natali, Bunda Margareta, Tata Anik Jadikanya, semua bunda-bunda tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Buat Bunda Rok, buat bunda-bunda semuanya, Mas Roni, Mas Api, Mas Dendro, semua bapak-bapaknya,
0: Mbak
1: Adelia, semuanya aja Kak Ibu.
0: Yes.
1: Juga buat seluruh khusus, semua bunda-bunda Nasri, sehat selalu, dimudahkan segala rezekinya.
0: Baik.
1: Dan makin dimudahkan apapun segala ini.
0: Baiklah.
1: Pokoknya buat Kak Ipa, salam etas gue, dan selalu sehat, selalu anggun mempesona selalu.
0: Siap.
1: Ya.
0: Dan
1: itu aja Kak Ifa.
0: Begitu.
1: Ini aku juga Ifa lover mania.
0: Oh iya dong, tos dulu ya. Tos ya.
1: Itu aja Kak Ifa. Assalamualaikum.
0: Baik. Yuk, greng juga. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Andri Setiawan. Yang ada di Mantingan Ngawi. Boleh, coba nanti mudah-mudahan masih ada waktu ya. Ifa putar lagunya. Salam untuk yang ada di Ngawi semuanya. Selamat siang Mbak Putri. Iya, makasih Mbak Ifa udah diputri lagunya Love Love. Iya, Love Love juga untuk Mbak Putri. Halo juga untuk Mbak Ani, terima kasih udah dipromosiin sama-sama Mbak Ani dengan senang hati. Terus juga ada Mas Kusnadi tadi yang ada di sini Ngawi. Mbak WR siang. Wih, luar biasa loh. Ya sayang dong, enggak usah dihapus dulu, entar lah. Buru-buru amat dihapusnya, enggak boleh. Mbak WR sambil bersantai-santai di Nun Jauh di sana. Sambil terus bersama Simfoni Kenangan ya. Yes. Ternyata ada kuntul di tengah sawah di sini ya. Betul, tidak salah. Baik Mbak WR, selamat siang ya. Jaga diri baik-baik, sehat, bahagia selalu, amin. Mitra Buana, nanti ini ya informasi untuk seluruh Mitra Buana dan pendengar setia Radio Buana Asri. Kami informasikan bahwa hari ini Jumat 10 Juli 2028 Radio Buana Asri untuk sementara waktu turun udara dikarenakan pemeliharaan atau maintenance pada sistem dan peralatan siaran kami. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan siaran kami. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Terima kasih atas perhatian dan kesetiaannya bersama Radio Buana Asri, sahabat setia Anda. Nanti pukul 14 diperkirakan sampai pukul 15 ya Mitra Buana. Kalau sebelum itu selesai, sewaktu-waktu akan menyapa Mitra Buana kembali. Saya Ivana dan mohon pamit. Terima kasih kebersamaannya. Jangan lupa, sekali lagi, hidup bukan tentang siapa yang paling beruntung, melainkan tentang siapa yang paling bersyukur. Wassalamualaikum, yuk gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kalau Bisnes
1: 94.7 Buana Asri FM. Mitra Buana kembali dari 94.7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Selamat petang Mitra Buana. Di Kala Kus Plus, teman-teman Kus Plus bakal Mitra Buana bisa simak dari saat sekarang sampai di jam 7 malam. Dan untuk edisi 10 Juli 2026, ada saya Ifah Ananda menemani Mitra Buana yang pengen request lagu Kus Plus, silakan 890799 atau di WhatsApp Buana Asri 082-133-950-947. Yang ada di telepon Kala Kus Plus, selamat malam Buana Asri.
2: The Land of Java Man.
1: The Land of Java Man. Halo Mas Andri Setiawan.
2: Halo Kak Ifa.
1: Ya.
2: Ketemu lagi.
1: Apa kabar? Ngaman tingan?
2: Jadinya Kak mengudaranya.
1: Mengudaranya pukul 18.
2: Oh, pasan dari tadi aku tek jam berapa? Belum. Oh, masih kerasa belum jadi.
1: Iya. Iya, ini dibikin biar sempurna.
2: Iya, sempurna senyum glowing Kak Ifa.
1: Ya. Yes.
2: Salam etes gues pokok.
1: Etes gues kayak Mbak Martini.
2: Kan rasa strawberry. Mm-hmm. Karo Mbak Ifa rasa es krim yang gak pernah habis banyak masalah.
1: Oh iya, wah rasa es krim.
2: Sudah makan belum ini?
1: Oh kan? Sudah, selalu sudah.
2: Apa maunya Mbak Ifa, Kak Ifa?
1: Sayur asem.
2: Sama?
1: Sama sambal tomat. Iya, kan ini Kala Kus Plus.
2: Terus berarti ini apa lagunya Kus Plus? Berarti
1: iya.
2: Sayur apa? Lauk pauknya.
1: Sayur asem ya, kayak yang timbul dong ya.
2: Nah. Mbak Timbul kemarin tak bilangin gini. Apa gabut aku rezeki rusak. Dan satunya bisa, tapi nggak bisa dipasin.
1: Oh begitu. Gimana sih yang timbul? Apa nggak kangen sama sayur asemnya ini?
2: Wah, udah nggak kangen lagi, udah gabut galau dia.
1: Sudah super gabut ya, iya.
2: Gabut galau udah lama itu nggak ketemu Kak Ipa.
1: Mulai iya. Ayo ya, yang timbul, itu muncul.
2: Itu kan terus makanya itu jarang-jarang ketemu aku Kak Ipa.
1: Oh begitu ternyata. Ya.
2: Oh, siang malam tuh lab terus.
1: Ya. Ya.
2: Enggak apa-apa, kita sehat.
1: Yes, amin.
2: Pantan Kak Eva ini semangat banget tadi udah makan.
1: Ya. Oh, sudah.
2: Oh. Mm-hmm. Kalau aku tadi habis syukuran bulan suro Kak Eva.
1: Oh, makan begitu.
2: Semangat. Ya.
1: Oh, iya.
2: Iya. Lagunya aku enaknya aku jemu aja lah biar sekali-kali ganti lagu gitu.
1: Oh iya, biar energik ya.
2: Tapi bukan jemu sama Kak Ifa loh ya.
1: Oh iya.
2: Jemu judul lagu loh ya.
1: Iya, nanti bisa ikut
2: ini
1: nyanyi.
2: Ini ngomong-ngomong Mbak Ros ini apa belum sehat atau gimana ya? Kok udah beberapa hari ini gak on air gitu.
1: Oh, berapa hari gak on air ya? Kak Ros, ayo muncul Kak Ros.
2: Ayo muncul nih di tubuh fans penggemarnya dari Ros Anjarini Lovers gitu.
1: Iya.
2: Juga Tuan Balar satu yang tinggi-tinggan yang punya usaha tapi tengoknya sukses selalu pokoknya.
1: Amin, amin.
2: Juga Tuan Pak Larsati, Mbak Larsati, Mbak Sartini, Mbak Farinha, Mbak Kitsya, Mbak Widaningsih, Mbak Putri, Tante Anik tiga-tiganya.
1: Baik.
2: Bunda Yasman, Natali, Kini, Rati.
1: Ya.
2: Margareta, Mbak Pertiwi,
1: iya.
2: Semua bunda-bunda tanpa terkecuali. Lama-lama aku kok jadi lupa ya, sehingga Buana aku sakit.
1: Wah iya itu, coba diingat-ingat yang lupa siapa.
2: Lupa.
1: Iya.
2: Soalnya bakal fokus sama suara yang Kak Ipa.
1: Nah, begitu.
2: Saking terpesonanya Kak Ipa.
1: Tersepona. Iya.
2: Kita buat Pak RT Minggu, Pak Yopasti.
1: Iya.
2: Pak Sabarno, Pak Pono, Mas Roni, Mas Hendro.
1: Baik.
2: Dan bangsanya Mas Tes, Pak Eko.
1: Uh-huh.
2: Juga Pak Di Selamatnya.
1: Baik.
2: Sukses selalu.
1: Uh-huh.
2: Pokoknya salamnya Pak Di Selamat itu mantap gak Eva?
1: Gereng. Oh gitu, asal gak gereng ya.
2: Pokoknya Pak Di Selamat itu kalau udah ngomong gereng gitu.
1: Baiklah.
2: Uh-huh. Ya, buat Pak Martin ini makasih udah selalu yeah. bilang nama aku.
1: Gitu. Baik.
2: Bagi teman-teman ayo segera on air dan uh-huh. semangatin suaranya Kak Eva.
1: Yes.
2: Ya, pokoknya salam atas gue ya.
1: Atas gue selalu. Huh.
2: Selalu pokoknya.
1: Ya.
2: Assalamualaikum mm-hmm. yuk.
1: Waalaikumsalam yuk. Kereng juga. I'll do everything. I do everything for you. Happy. Make you happy pokoknya. Akan kulakukan apapun untuk membuatmu happy, Mitra Buana. Yang ditelepon Kalakus Plus malam. Oh, gelombangnya masih melayu-melayu ya. Ini baru percobaan on air.
3: Bukan kalau baru dari pusat kan
1: enggak. Gitu.
3: Aha.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Pak RT Membo. Gimana kabarnya? Nah, sama kan pertanyaannya. Sehat.
3: Selamat malam bahagia. Iya. Ya.
1: Amin.
3: Semoga keluarga selalu sehat.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Keluarganya Pak Tani.
1: Pak Tani boleh.
3: Udah di play belum?
1: Belum, belum.
3: Oh iya.
1: Nungguin Pak RT.
3: Kalau di Brem itu Pak Tani, kalau di sudah di play lagunya kan mobil tua.
1: Oh begitu ya.
3: Aku senang yang tua-tua itu lho Mbak.
1: Oh iya, yang tua itu santannya banyak.
3: Nah, iya. Tadi ada Mas Andrian ya?
1: Yes, Mas Andri Setiawan.
3: Salamnya aku yang semua saja. Ikut Mas Andrian, juga terima kasih Mas Andrian.
1: Baik.
3: Mereka ada keluarga selalu sehat.
1: Uh-huh. Baik, amin.
3: Menyingkat waktu, pokoknya ucapnya di semua sobat pamagereng dimana saja berada tanpa terkecuali selalu sehat.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Saya bisa berdoa, nanti bisa pulangnya hati-hati.
1: Siap.
3: Kita ketemu keluarga lagi yang amin. Dicintai.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Makasih waktunya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam.
3: Yuk gereng.
1: Yuk gereng kembali. Pak RT Membo yang ada di suatu tanah. Selamat malam. Boleh ditunggu dengan senang hati Iva puter Pak RT Membo. Iva hantarkan satu persatu. Duh, kayaknya habis turun udara dari jam 2. Pada kangen ini ya. Berdering terus sebentar. Iva baca dulu yang ada di WhatsApp ya. Biar semuanya kena. Dua penelpon sekarang ke WA dulu. Buana Asri saluran informasi terkini The Land of Java Man Kalakus Plus mau request Ojo Gelo Ojo Gelo Ojo Gelo. Teruntuk Mbak Iva selamat bertugas sukses selalu tanpa batas. Amin. Jaga kesehatan. Siap. Jangan lupa pulangnya tetap hati-hati dan salam bahagia. Bahagia kembali Pak Mul yang ada di Mojosongo. Buana Asri diterima di Mojosongo. Suara Mbak Iva celing. Alhamdulillah. Terima kasih informasi modulasinya Pak Mul yang ada di Mojosongo. Informasi modulasi seperti ini sangat bermanfaat untuk pelayanan yang terbaik dari Buana Asri untuk Mitra Buana. Terima kasih Pak Mul, salam sehat bahagia. Kemudian ada lagi di sini, selamat malam Mbak Pertiwi, apa kabar? Kalakus Plus minta lagu Gadis Dusun. Untuk semua monitor semoga menghibur. Terima kasih yuk gereng, gereng kembali. Terima kasih Mbak Pertiwi, ditunggu tembangnya. Iva antrikan. Mbak Putri malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kasih tolong diklik. Oh iya. Dengan senang hati Iva klik ya Mbak Putri. Makasih. Love love love-nya panjang. Sepanjang love saya untuk Mbak Putri. Love juga Mbak Putri ya. Boleh ditunggu kasih Iva antrikan di sini juga. Pokoknya Iva antrikan semuanya. Semoga bisa keputer semuanya gitu. Malam Bunda Ngatmi apa kabar? Mbak Iva sehat kan? Alhamdulillah sehat. Ini Bunda Ngatmi nanti lagunya kalau belum diputer layang-layang ya. Kalau sudah nanti ayah Salamnya gandul aja buat Mbak Iva selamat bertugas. Terima kasih. Sama-sama Bunda Ngatmi. Kebetulan ya tadi yang sudah keputer ada Ayah. Semoga sudah sempat disimak juga tadi. Selamat mendengarkan Bunda Ngatmi sambil racik-racik kah hari ini. Selamat malam, selamat mendengarkan Kalakus Plus. Kemudian ada Bapak Imita yang ada di Bumati Masaran. Malam, lagunya Gadis Dusun. Terkirim untuk semua monitor, semoga menghibur. Yuk greng, greng juga. Terima kasih Bapak Imita yang ada di Bumati Masaran. Di belakang Bapak Imita ada Pak Rohman dan Ibu Lasmiati. Malam Mbak Iva Ananda. Mau request Maria. Salamnya buat Bunda Gun, Bunda Lis, Bunda Yasman, Bunda Nino, Mbak Marin, Martini Strawberry, Kak Rus, Bunda, semuanya, Mbak WR yang ada di Hongkong, Mbak Ani tiga-tiganya, Pak Eko, Bumia Jinggondang, Mas Andri Setiawan, Mbak Timbul Mantingan, Mama Aswa, Pak Yon Plastik, Bunda Kini juga buat semuanya tanpa terkecuali. Buat Mbak Iva selama bertugas sehat, semangat selalu, amin. Terima kasih Mbak Iva Ananda. Yuk greng. Dari Pak Rohman dan Ibu Lasmiati. Terima kasih kembali Pak Rohman dan Ibu Lasmiati. Bahagia selalu bersama keluarga. Ditunggu. Ditunggu lagunya di sini. Di Kalakus Plus. Sampai di jam 7 malam nanti.

0: Rene, kok ketemu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nang iki kok podo rep kabeh yo, Pak. Wapik lho.
1: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebonku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
1: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
2: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Dawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pas

0: nih lagunya Malam PRT Membo yang ada di suatu tanon. Sudah disimak Malam juga untuk Mbak Putri. Oh kasih ya, ini sudah siap diklik. Ojo gelo di request sama Pak Mul yang ada di Mojosongo Malam. Sehat selalu. Kemudian juga ada Jemu Mas Andri Setiawan. Terima kasih. Ditunggu tembangnya. Selamat bersantai bersama keluarga tercinta. Sambil menyimak tembang Kuspers malam hari ini. Kemudian yang ada di telepon coba buka. Kalau Kuspers malam. The Land of Javamen, Kak Ruska ini.
1: Iya,
0: suaranya kecil, apa kena flu? Waduh ini, flu-nya suka sekali mendatangi Kak Rus sepertinya.
1: Iya, baru baik lagi
0: Nah, sepertinya cinta ini.
1: Gimana punya kabar Mbak Iva?
0: Kabar Iva, alhamdulillah sehat baik, bahagia.
1: Alhamdulillah. Ini dari jam 2 sampai jam berapa Mbak Eva kok enggak nemu-nemu di tari baru aja nemu.
0: Sampai jam 6 petang tadi.
1: Oh iya ya. Iya. Baru ya.
0: Yes, baru aja mengudara.
1: Masih sedikit Mbak Eva.
0: Oh masih resek sedikit. Baik, nanti Eva sampaikan ke pimpinan.
1: Iya, suaranya ya. Mbak Eva masih ada. Gimana gitu?
0: Oh begitu ya, ya belum ya celing. Terima kasih. Belum celing ya.
1: Kalau sudah dibetulin turun udara itu mesti ada kerusak-kerusaknya.
0: Ya ini. Iya nanti ini masih penyesuaian, ini masih uji coba.
1: Iya. Lantar saya mengudara ya.
0: Iya terima kasih, terima kasih untuk informasi modulasinya. Tadi dari Pak Mul Mojosongo sudah celing. Ini yang di Boyolali ya, berarti ya.
1: Boyolali belum.
0: Baik.
1: Cuaca, Mbak Iva.
0: Iya, terima kasih.
1: Ini masih ada waktu.
0: Sepertinya sudah habis sayangku lagunya.
1: Sudah nggak apa-apa ikut aja. Uh-huh. Yang penting bisa ngobrol sama Mbak Iva sebentar.
0: Iya. Sudah seneng hatiku.
1: Salamnya gendel Mas Andri Setiawan ya.
0: Boleh. Iya.
1: Terus. Untuk Mbak Iva selamat tugas, uh-huh. Tetap semangat sehat selalu.
0: Amin.
1: Mudahkan segala urusannya.
0: Amin. Amin.
1: Berkah barokah sukses dunia akhirat.
0: Amin lagi, terima kasih. Doa yang sama untuk Kak Rus ya.
1: Ya amin, terima kasih.
0: Baik.
1: Terus apa itu nanti kalau pulang hati-hati.
0: Siap, siap, siap.
1: Terus jam 7:30 ditunggu info-infonya ya.
0: Iya boleh dengan senang hati.
1: Info kesehatan boleh.
0: Oh ya.
1: Info apa? Gitu.
0: Siap.
1: Terus kok tadi ku cari-cari enggak ada.
0: Kemana?
1: Belum lihat pengumuman.
0: Oh begitu ya, menghilang ya.
1: Untuk kurang enak badan gitu. Bobok dari jam 12 bangun jam 3.
0: Nah, tahu-tahu nyari gitu, mana
1: nyari.
0: Ini?
1: Klik kok enggak ada gini gitu buka-buka story.
0: Oh ternyata
1: ada pengumuman apa ini baru dibaca baru tahu.
0: Begitu. Iya deh.
1: Habis maghrib ini ditengok lagi ada suaranya.
0: Iya syukur dia sudah muncul ya.
1: Sudah muncul tapi belum celing gitu masih
0: iya.
1: Ada kresek gitu.
0: Begitu. Terima kasih informasinya Kak Rus.
1: Terima kasih waktunya Kak
0: Iya.
1: Semangat ditunggu info malamnya ya.
0: Iya, baik, siap.
1: Nanti ketemu si gemoy yang lucu, yang imut, yang ngangen nih.
0: Oh, begitu ya. Iya. Iya.
1: Kak Rus ada kerjaan ini nanti jadinya.
0: Jadinya lembur ya. Baik.
1: Terima ya. Kasih Mbak Iva.
0: Sama-sama Kak Rus.
1: Ada salah-salah kata minta maaf ya.
0: Sama-sama.
1: Nanti tulangnya hati-hati.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk greng juga. Terima kasih Kak Rus. Yang ada di Boyolali. Masih ada kresek-kresek sedikit katanya. Terima kasih, terima kasih. Ini sepertinya sudah ada yang masuk di WhatsApp ya. Kasihan sudah nulis, Iva baca dulu yang di sini. Ada siapakah? Pak Ion Plastik. Malam, The Land of Java Man. Dari Gemolong tetap setia menemani Mbak Iva dengan lagu keroncong Hanya Engkau. Salamnya buat Eyang Pono, Sito Cipto, Pak RT Mimbo, Eyang Sarbini, Bunda Ninu, Bunda Kini, Bunda MM, Bunda Putri. Tiga-tiganya Bunda Andi kali ya, yang tiga-tiganya ya. Bunda Yasman, Bunda Gun, Bunda Rus Klego Boyolali, Bunda Gayatri, Bunda Lasmia Tun, dan Mbak Pak Rohman Wonotolong Gondang, Mbak Martini Strawberry, Mas Andri, Mas Diar, Mas Roni Tangerang, Mas Andri Setiawan, Mbak Timbul Mantingan Ngawi, Pak Sabarno Solo Utara, Cak Roto Mojosongo, Baba Emita Bumati Masarat, dan semua monitor Buana Asri Serangi di mana aja berada. Mbak Iva sama bertugas, sehat sukses selalu dari Pak Ion Plastik Pasar Gemolong. Yuk greng, terima kasih Pak Ion Plastik. Lagunya tidak janji ya, karena mohon maaf ini tadi waktunya mepet ya. Yang pasti Pak bacakan semuanya. Bunda Surandi malam, sudah bukakah mie goreng, nasi goreng, ah semuanya anget-anget di sana. Malam Mbak Iva, gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Tolong diputrin, nah ini sayur asemnya sudah Iva makan tadi. Salam buat semuanya, selamat malam, makasih Mbak Iva. Sama-sama Bunda Suradi, terima kasih kembali. Salam beraktivitas, mudah-mudahan sehat, bahagia selalu, tetap cantiknya, amin. Ada Mas Diar mau request Sepi dan Hampa, iya. Udah sepi, hampa lagi, duh, nelangsa namanya. Salam buat Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninu, Mbak Wiwi, Mbak Rus Anjarini, Eyang Pono, Bapak Ion, Bapak RT, Ayah Tovan, makasih yuk, gereng, gereng kembali. Terus ada Mas Andri Setiawan, info Buana Asri, terpantau jernih kinclong dari Mantingan Ngawi Jawa Timur. Terima kasih informasi modulasinya. Dari Mantingan Jawa Timur kinclong, dari Mojosongo sudah celing. Kemudian dari Suatu Tanon tempatnya Pak RT udah bagus kok. Mungkin karena cuaca, apalagi Boyolali baru erupsi Gunung Merapi yang baru meletus, ayah. Bisa jadi Pak RT. Terima kasih Pak RT. Modulasi Buana Asri dari Suatu Tanon sudah bagus. Terima kasih. Mbak Ani Manggeru, mat petang Mbak Iva. Petang juga. Semoga semua kabarnya sehat-sehat selalu ya Mbak Iva. Amin. Lagunya ngikut aja. Salam buat Bunda Yasman, Bunda Gun, Bunda Gayatri, Bunda Natali, Bunda Ninu, Bunda Nuni, Bunda Fatima, Bunda Ngatmi, Bunda Lis, Bunda Lasmiati, Bunda Kini, Bunda Suradi, Bapak Rohman, Bapak Pono, Bapak Sarbini, Pak RT Membu, Bapak Ion Plastik, Mbah Timbul, Mas Andri Setiawan, Mas Roni, Mas Is, Cak Roto, Mbak Dahlia, Mbak Martini Strawberry, Mbak Susi, Mbak Dina, Mbak Putri, Mbak Ani Suwarno, Tante Ani Lampion, Mbak Rus, buat Mbak Iva terima kasih. Dari Mbak Ani di Manggeru, terima kasih Mbak Ani Manggeru, malam. Sehat bahagia bersama keluarga ya, amin. Boleh didengarkan lagu yang mungkin pas untuk didengarkan malam hari ini. Bunda Yasman, Bunda Ninu, Bunda Gun, malam. Bunda Natali, malam. Mbak WR, Nun Jauh di sana, malam. Kemudian ada Bunda Suradi, apa kabar? Kemudian Bunda Lis yang ada di utara. Bunda Surobani, apakah tadi sempat masuk? Sehat selalu Bunda, salam untuk Mbak Rovinya. Semoga juga sehat selalu. Mbak Putri, lagunya. Salam juga untuk Bunda Kini, Mama Trikanya.

moncong, layang-layang untuk mitra Buana yang sudah masuk di line telepon ataupun WhatsApp Buana Asri, yang sudah request lagu atau sapa-sapa aja, dan yang sudah memberikan informasi modulasi. Terima kasih Mbak Putri dari Teguan Celing. Syukur alhamdulillah. Terima kasih informasinya. Mbak Ani di Manggeru tadi, Mbak Ani Gemoy juga, Tante Ani Aswa yang barusan selesai rewangan. Syukur dia sudah selesai, tinggal istirahat ya. Semoga capeknya hilang, bisa fresh kembali besok. Begitu. Bunda Surati juga, Kak Rus yang ada di Klego Boyolali. Kemudian Mas Diar juga, selamat malam. Selamat menyimak Kalakus Plus malam hari ini. Kemudian ada Pak Yon Plastik, ada Bunda Ngatmi, ada Pak Rohman dan Ibu Lasmiati. Terus ada Mbak Pertiwi, ada Bapak Imita yang ada di Bumati Masaran yang sudah masuk di line telepon juga. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan lagu-lagu yang belum sempat Iva putarkan. Semoga lain kesempatan bisa kami kasih simak untuk mitra Buana. Karena keterbatasan waktu, saya Iva Handana mohon pamit. Jam 7 pas kita ikuti warta berita, dan setelah itu kita ketemu lagi di Info Malam. Wassalamualaikum. Yuk.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di Kompleks Makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
2: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Kerauto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok, Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
3: Kan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
2: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
4: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
3: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
2: Kelima bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. Kelima bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
5: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polresta Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
5: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
6: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Herul Mampro Tigerari terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat Bea Cukai. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa satu John Field dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Wardi Haskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Field 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
8: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
9: Bagaimana terdakwa? Silakan.
10: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
9: Terima?
10: Ya, saya terima. Ya.
9: Terdakwa Dedi?
10: Ya, sama.
9: Terdakwa Andri?
11: Ya, Majelis, saya menerima.
8: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat Bea Cukai agar kontainer atau barang impor milik Blu-ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh kepabianan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
12: Mendukung program KDKMP secara masif.
13: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan kooperasi merah putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
12: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
13: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
14: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Gitu.
13: Oke.
14: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
13: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
15: Kalau mentelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
16: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
17: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah guguran relatif banyak ke barat-barat daya.
16: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan Koordinator Relawan Kebencanaan Desa Sidorjo, Kemalang Klaten, Sukiman, membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi, banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
15: Yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau selak kepingin banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
16: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
18: Tumbuh kubah baru di barat daya sehingga sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi rakor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
16: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan, salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di Ed Halal Expo Indonesia diadakan.
2: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
3: Kita belum membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
2: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
1: Karena keberadaan di Halal
2: dari Jakarta, Retno Madasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
0: Pendengar, jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di aula sholat Dar al-Dir di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendekiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di musala besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu, dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Najaf dan Karbala, Irak. Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan, Muhammad Amkar, mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
4: Ya, untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat saya sampaikan, baru kali ini baru saya sampaikan. Hasilnya itu yang mau dicari itu satu wilayah itu 3 provinsi. Jadi itu wilayah Sulawesi, jatahnya itu 3 provinsi. Sudah keluar kemarin itu Gorontalo, kemudian Sulteng sama Sultra. Sulsel. Putrinya Sulsel yang jalan satu. Nanti itu di lot bulan lagi. Nanti setelah bulan berapa, ya jelas tahun ini kayaknya rencananya itu mau dipertandingkan untuk tingkat nasional.
0: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

0: demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nilai-nilai of Java Man.
3: Kembali dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Selamat malam. Assalamualaikum, berjumpa di Info Malam edisi Jumat 10 Juli 2026. Ada saya Ifah Ananda, menempatkan diri di sini sampai di jam 8 malam dengan tembang-tembang tahun 90-an, juga info-info ringan yang siapa tahu Mitra Buana butuhkan. Tetap di Buana Asri FM.

0: Penebas kae lho, delengen kok nggawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Ya, salah dibohongin ya. Yang dibohongin sama si potret. Iya, ternyata gak di rumah juga kalau si dia lagi bersama yang satunya. Ini dia salah dari potret. Selamat malam Mitra Buana yang masih di Info Malam dari Buana Asri FM. Masih Fahan Anda menemani Mitra Buana. Oh ya Mitra Buana, tahukah Mitra Buana? Untuk Mitra Buana yang mungkin kalau malam itu kurang nyaman tidurnya. Nah, ternyata Mitra Buana relaksasi ringan di malam hari ini bisa membantu tidur Mitra Buana lebih nyaman. Relaksasi ringan dapat menjadi cara efektif untuk membantu tubuh beralih ke kondisi yang lebih tenang sebelum tidur. Ada beberapa teknik sederhana yang dapat Mitra Buana lakukan secara rutin. Di antaranya yaitu latihan pernafasan untuk menenangkan ritme tubuh Mitra Buana. Coba tarik nafas secara perlahan melalui hidung. Lalu hembuskan secara perlahan. Fokus pada ritme nafas untuk membantu menurunkan ketegangan Mitra Buana. Kemudian peregangan ringan juga untuk melepaskan ketegangan otot. Mitra Buana bisa lakukan peregangan sederhana pada area leher, bahu, dan juga punggung untuk membantu tubuh terasa lebih rileks setelah beraktivitas seharian, ya. Kemudian selain itu Mitra Buana, membatasi stimulasi sebelum tidur ini juga membantu Mitra Buana tidur lebih nyaman. Di antaranya, coba kurangi penggunaan perangkat elektronik agar tubuh tidak terus menerima rangsangan yang membuat tetap aktif ya dan kurang nyaman seperti bermain HP berlama-lama, membuka media sosial dengan beragam informasinya yang mungkin mengganggu pikiran ya. Kemudian coba ciptakan suasana yang lebih tenang Mitra Buana. Misalnya, redupkan pencahayaan atau atur lingkungan agar lebih nyaman untuk membantu tubuh beradaptasi dengan waktu istirahat.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah gak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman gak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi.

Selamat malam Mitra Buana yang terus bersama saya Ifah Ananda di Info Malam. Mbak Ani Gemoy, selamat malam, terima kasih yang masih stay di Info Malam. Cerita cinta sepertinya masuk di tahun 90-an. Selamat malam untuk semuanya, katanya Mbak Ani ya. Selamat mendengarkan sambil

kaitna dengan cerita cinta. Mitra Buana, apakah Mitra Buana suka begadang dengan alasan untuk hiburan karena pagi sampai sore udah beraktivitas, malam mah waktunya untuk hiburan gitu ya? Boleh terjaga hingga larut malam mah sasa aja. Tapi harus diingat bahwa begadang terjaga hingga larut malam, bahkan melewatkan waktu tidur, ini dapat menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan, Mitra Buana. Dampak yang timbul akibat kurang tidur adalah imun tubuh menjadi lemah. Karena apa? Karena saat Mitra Buana tidur, tubuh melepaskan protein bernama sitokin. Protein satu ini diperlukan oleh tubuh untuk melawan infeksi, peradangan, hingga stres. Nah, apabila Mitra Buana kurang tidur, maka produksi sitokin ini berangsur melemah. Dan ini membuat Mitra Buana menjadi mudah sakit dan juga kurang sehat badannya. Jadi jangan sering-sering begadang ya, sebaiknya jangan sering-sering begadang. Begadang sekali-kali tidak masalah sebenarnya ya. Tapi yang perlu diingat, begadang tidak bagus untuk kesehatan, Mitra Buana. Baiklah Mitra Buana, sepertinya Yuni Syara akan mengantarkan saya, Ifah Ananda, pamit undur dari Info Malam sekaligus dari Indra Ding.

pendengar Mitra Buana. Hari ini 10 Juli 2026, terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf salah-salah katanya. Selamat beraktivitas malam, semangat selalu. Selamat beristirahat bersama orang-orang tersayang yang sudah beristirahat. Di jam 8 bisa setelah menyimak Jateng dalam berita, Mitra Buana bisa berjumpa dengan Kak Irfan Permadi di Kontak Malam Lagu-Lagu Melayu. Saya Iva Hananda mohon pamit. Wassalamualaikum. Yuk kerang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Forum Radio LPTL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.

Barakatuh, apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, konsisten sisihkan rezeki, ASN Kemenak Batang santuni ribuan yatim. Silpa anggaran 2025 telah ditentukan untuk pembiayaan program pemerintah Purbalingga. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Badan Amil Zakat Nasional Basnas bersama Kantor Kemenak Batang menggelar pentasarufan zakat bagi 1.400 yatim dan disabilitas. Pentasarufan tersebut terlaksana berkat konsistensi para muzaki maupun aparatur sipil negara atau ASN dari Kemenak maupun Pemkab Batang menyisihkan sebagian rezekinya. Heri Kisyanto melaporkan selengkapnya.
1: Badan Amil Zakat Nasional Basnas bersama Kantor Kemenak Batang menggelar pentasarufan zakat bagi 1.400 yatim dan disabilitas. Pentasarufan tersebut terlaksana berkat konsistensi para muzaki maupun ASN dari Kemenak maupun Pemkab Batang menyisihkan sebagian rezekinya bagi para yatim yang termasuk 8 asnaf penerima zakat. Wakil Ketua Bidang Keuangan dan Pelaporan Basnas Batang Slamet Siswadi menerangkan sebanyak 350 juta rupiah yang terkumpul melalui unit pengumpul zakat disalurkan kepada 1.400 anak yatim dan disabilitas se-Kabupaten Batang.
2: Contohnya uang cash langsung per anak Rp250.000. Ini spesial adalah dari siswa SD dan MI. Ya, juga ada tambahan dari RA maupun TK. Pendapatan ini alhamdulillah agak meningkat sedikit. Dari tahun kemarin 2025 itu terkumpul zakatnya baik dari seluruh ASN lingkungan Kemenak dengan Pemda maupun Kementerian Agama 3,7 miliar. Ini adalah sampai bulan Juni sudah terkumpul 1,8. Alhamdulillah ada peningkatan.
1: Sementara penyelenggara zakat dan wakaf Kantor Kemenak Batang Eko Yuni Arianto mengapresiasi sinergi yang telah terbangun baik antara ASN Kemenak dan Basnas dalam penyaluran zakat.
3: Ini adalah bukti bahwa kita selaku pengelola UPZ itu yang uangnya disetorkan ke Basnas, alhamdulillah dengan kegiatan ini adalah bentuk nyata bahwa penyaluran itu zakat itu kita tidak diam, tapi kita terbuka dan transparan sehingga sampai. Alhamdulillah jumlah ASN di Kemenak itu ada 1.060-an kurang lebih dari KUA, dari ASN yang ada di kantor maupun Bapak Ibu guru yang ada di daerah.
1: Basnas Batang mengharapkan seluruh ASN dan para muzaki menyalurkan zakatnya ke UPZ agar target 5,5 miliar rupiah tercapai.
0: Pemerintah Kabupaten Purbalingga mencatat realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 sebesar 2,131 triliun rupiah atau 101,66% dari target yang ditetapkan. Selengkapnya dilaporkan oleh Fitri Hasanah.
4: Pemerintah Kabupaten Purbalingga mencatat realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 sebesar 2,131 triliun atau 101,66% dari target yang ditetapkan. Kemudian realisasi belanja daerah tahun 2025 tercatat sebesar 2,82 triliun atau 96,80% dari anggaran yang ditetapkan. Adapun realisasi pembiayaan neto mencapai 54,64 miliar sehingga APBD tahun anggaran 2025 kemarin menghasilkan sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa sebesar 103,77 miliar. Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menyampaikan capaian tersebut saat penyerahan rancangan peraturan daerah Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 dalam rapat paripurna DPRD Purbalingga. Bupati Fahmi menerangkan mayoritas dana silpa telah memiliki peruntukan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana silpa akan digunakan untuk mendukung program-program yang belum terselesaikan maupun kegiatan yang telah ditetapkan penggunaannya. Bupati Fahmi merinci peruntukan silpa tahun lalu 65 miliar atau 63% merupakan silpa terikat yang akan dialokasikan kembali untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2026. Kemudian 36 miliar sekian merupakan dana transfer umum untuk dukungan THR dan gaji 13 bagi guru ASN daerah. Kemudian 15 miliar sekian dialokasikan untuk APBD 2026.
5: Sebesar 65 miliar sekian atau 63% merupakan silpa terikat dialokasikan kembali untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2026. Transfer dana alokasi umum untuk dukungan THR dan gaji ke-13 bagi guru ASN daerah sebesar 36 miliar sekian. Sedangkan silpa yang betul-betul bebas hanya sebesar 38 miliar rupiah sekian. Itu pun sebagian besarnya yaitu sebesar 15 miliar telah dialokasikan pada APBD awal tahun anggaran.
4: Bupati Fahmi menambahkan masih terdapat silpa 23 miliar sekian yang akan dialokasikan pada APBD perubahan 2026 yang diperuntukkan mencukupi belanja wajib terutama program pemerintah daerah yakni melanjutkan program Alus Dalane. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri Jawa Tengah di Semarang, sekolah gratis bagi siswa dari keluarga kurang mampu, terus membuat terobosan dalam membekali anak didiknya dengan keterampilan hidup melalui ekstrakurikuler market juara. Para siswa belajar berwirausaha dengan modal yang berasal dari patungan guru dan alumni, sehingga mereka dapat memulai usaha tanpa harus merogoh kocek pribadi. Guru pembimbing market juara, Lili Handoko, mengatakan program tersebut bertujuan membekali siswa dengan kemampuan berwirausaha, selain mendorong mereka melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi maupun memasuki dunia kerja. Hal itu penting karena seluruh siswa SMK Negeri Jateng berasal dari keluarga kurang mampu. Dalam ekstrakurikuler market juara, Lili dan dua guru pembimbing lain, Iga Astika Fitri serta Fuad Hashim, memberikan pendampingan juga arahan untuk modal awal usaha berasal dari gotong royong guru pembimbing, serta dukungan alumni SMK Negeri Jateng yang telah bekerja. Hal itu sesuai semangat Gubernur Ahmad Lutfi yang meletakkan persatuan dan gotong royong sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Seluruh keuntungan yang diperoleh kemudian diputar kembali sebagai modal usaha agar program dapat terus berkelanjutan. Saat ini terdapat dua unit usaha yang masih berjalan, yakni produk spray anti bau helm Helmora dan paket wisata Dusun Tayeman Kopeng di lereng Gunung Merbabu. Sejak diluncurkan pada Februari 2026, spray anti bau helm Helmora telah terjual hampir 100 botol. Produk tersebut dibuat dari ekstrak kulit nanas, lemon, dan daun sirih yang mengandung flavonoid, tanin, fenol, serta minyak atsiri. Berdasarkan uji laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Balabkes Jawa Tengah, kandungan tersebut tidak hanya memberikan aroma segar, tetapi juga membantu melawan kuman. Pemasaran Helmora dilakukan melalui platform daring dan penjualan langsung saat Car Free Day. Produk itu tersedia dalam dua ukuran, yakni 60 ml seharga Rp8.000 dan 100 ml seharga Rp15.000. Sementara itu, paket wisata Dusun Tayeman di lereng Gunung Merbabu telah diminati wisatawan lokal hingga mancanegara, termasuk Jepang, dengan tarif Rp100.000. Pengunjung dapat menikmati suasana slow living di Dusun Tayeman, trekking di Gunung Andong, serta menyaksikan kesenian tradisional Soreng.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dinperinaker Kabupaten Purbalingga mengatakan pemutusan hubungan kerja atau PHK masih membayangi dunia ketenaga kerjaan di Kabupaten Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan selengkapnya.
2: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dinperinaker Kabupaten Purbalingga mengatakan pemutusan hubungan kerja PHK masih membayangi dunia ketenaga kerjaan di Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan data hingga Mei 2026 tercatat sebanyak 1.068 pekerja dari 33 perusahaan kehilangan pekerjaan. Jumlah tersebut menjadi salah satu tantangan serius bagi upaya penurunan tingkat pengangguran di Purbalingga. Dari total kasus PHK yang terjadi, lebih dari separuh berasal dari satu perusahaan, yakni PT Cosmoprof Indokarya. Mediator Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Dinperinaker Purbalingga Purwanto membenarkan tingginya angka PHK tersebut dan menyebut PHK tertinggi dari PT Cosmoprof imbas menurunnya permintaan produksi yang berdampak langsung pada operasional perusahaan. Purwanto menjelaskan secara logistik PT Cosmoprof diketahui menyewa aset milik PT Royal di Kabupaten Purbalingga. Namun karena minimnya pesanan, perusahaan memilih menghentikan kegiatan produksi di cabang Purbalingga, sedangkan sejumlah pekerja tetap tidak bersedia mengikuti relokasi kerja ke Banjarnegara yang merupakan kantor utama.
3: Makanya ini kan nggak diperpanjang semuanya ini. Yang PB ini namanya udah PHK karena habis kontrak. Ya kita melihat faktanya lah ya. Artinya sekarang memang kan perusahaan lagi sulit, juga memang faktanya ditutup lah istilahnya di sini. Yang mau bulu mata, ini kan bulu mata yang ini. Salah satunya itu perang tarif karena dengan Cina. Informasinya begitu. Jadi Cina itu memproduksi bulu mata pakai mesin, jadi bisa lebih murah. Sedangkan sini masih manual.
2: Purwanto menambahkan, data Dinperinaker menunjukkan PT Cosmoprof Indokarya melakukan PHK terhadap 645 pekerja dengan rincian 620 pekerja terkena PHK pada April 2026 dan 25 pekerja pada Mei 2026. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Batang Art Festival atau BAF yang telah menjadi event spektakuler Dewan Kesenian Daerah atau DKD tiap 2 tahunan menarik perhatian ribuan pasang mata. Tampilan estetik bertema babat alas roban menjadi media bagi seniman menggambarkan semangat pemimpin bersama warganya membersihkan anasir dalam proses pembangunan. Heri Kisyanto melaporkan untuk Anda.
4: Event Batang Art Festival BAF pada gelaran ke-7 ini semakin meriah dengan tampilan seniman tari dari sanggar-sanggar ternama di Kabupaten Batang. Di tiap gerak tari yang disuguhkan memiliki makna kelestarian dan pesan moral mendalam yang erat dengan babat alas roban. Salah satu persembahan menarik yang sengaja dipersiapkan oleh Sanggar Putra Budaya, pagelaran tari berjudul Kala Drubiksa Krida. Pemilik Sanggar Putra Budaya, Suningsih, menyiapkan pementasan Kala Drubiksa Krida selama 3 pekan dan merupakan karya terbaru untuk memeriahkan gelaran BAF ke-7 yang berisi pesan moral.
5: Sanggar Putra Budaya mengeluarkan tari Kala Drubiksa Krida. Jadi Kala Drubiksa itu penguasa alas roban yang mana ini musuh dari Baurekso. Akhirnya semuanya tumpas dengan kebingasan Kala Drubiksa bisa menguasai alas roban yang mana untuk para penghuni lainnya terpaksa harus tunduk karena kalah dengan kekuatan dari Kala Drubiksa. Pesan moralnya jadi di sini ketika mempunyai kekuasaan itu tidak boleh ngencot-ngencot atau ngidak-idak yang lainnya.
4: Senada, puluhan penari dari Sanggar Prastika Semara pun tak kalah menariknya dengan mempersembahkan tari bertajuk Gemarimba. Salah satu pelatih, Zuhri dan Savana, menyiapkan tarian tersebut karena sesuai dengan tema BAF ke-7 yang lebih menunjukkan eksistensi alas roban.
6: Lihat alam batang yang penuh dengan pohon-pohon, alas robannya yang sangat luas seperti itu. Kegiatan ini berarti bahwasanya pemerintah itu memperhatikan adanya kegiatan pelestarian budaya, jadi menjadi salah satu wadah untuk anak-anak juga menumbuhkan rasa percaya diri, terus semangat untuk terus belajar, mengembangkan karya-karyanya.
4: Gelaran BAF Babat Alas Roban dimeriahkan oleh ratusan penari dari sejumlah sanggar ternama di Kabupaten Batang. Di antaranya Sanggar Plastik Asmara, Merti Desa, Putra Budaya, Jagadita, hingga Sendiko Laras.
1: UPTD Metrologi Legal Kabupaten Purbalingga mendorong pasar-pasar berstandar nasional Indonesia atau SNI segera dilengkapi pos ukur ulang sebagai sarana pengecekan hasil timbangan secara mandiri oleh masyarakat. Fitri Hasanah melaporkan.
2: UPTD Metrologi Legal Kabupaten Purbalingga mendorong pasar-pasar berstandar nasional Indonesia SNI di Kabupaten Purbalingga segera dilengkapi pos ukur ulang sebagai sarana pengecekan hasil timbangan secara mandiri oleh masyarakat. Melalui fasilitas tersebut, pembeli akan dapat menimbang kembali barang belanjaannya setelah bertransaksi sehingga ketika ditemukan adanya ketidaksesuaian berat atau takaran, konsumen dapat langsung melaporkan kepada pengelola pasar untuk ditindaklanjuti. Koordinator Tera dan Tera Ulang UPTD Metrologi Legal Purbalingga, Wildan Aufa mengatakan pengadaan pos ukur ulang menjadi salah satu program yang sedang dipersiapkan untuk mendukung pasar yang lebih tertib dan transparan. Menurutnya, pos ukur ulang merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat saat berbelanja di pasar tradisional, khususnya pasar yang telah menerapkan standar SNI.
7: Ini kan pasar SNI ya, kita dorong juga ada pos ukur ulang. Ini menjadi jawaban atas semuanya ketika timbangan itu diragukan, punya timbangan, punya pemilik ABCD, nanti kita sediakan pos ukur ulang timbangan yang sudah kebenarannya sudah pasti akurat. Jadi ketika beli di suatu pedagang, merasa tidak yakin, compare-nya nanti dengan pos ukur ulang, nanti bisa dilaporkan ke pengelola.
2: Wildan menambahkan nantinya keberadaan pos ukur ulang, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh petugas metrologi tetapi juga melibatkan partisipasi langsung masyarakat sebagai konsumen. Pihaknya berharap pos ukur ulang segera terrealisasi di Purbalingga sebagai upaya meminimalkan potensi perselisihan antara pedagang dan pembeli sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan di pasar tradisional yang telah berstatus pasar SNI. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng Dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng Dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng Dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
8: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
9: Nelayan of Java Men.
10: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
11: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
12: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
13: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko maskareng Sragen. Sekali mengenal toko maskareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini dipancar luaskan melalui Jalan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7

0: bertuan. Cinta tak bertuan. Oke, lagunya untuk siapa ini?
1: Nah, untuk Hidayani Kemawon.
0: Boleh.
1: Semuanya sehat-sehat dan berafiat.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Tak lupa ke market Bunda yang di Tukuan Kecil ya, Mas.
0: Iya, Bunda. Iya, Bunda.
1: Tadi saya mau mampir ke RPD, tapi otaknya kayak sepi.
0: Jam berapa?
1: Jam 5.
0: Oh, jam 5 administrasinya sudah tutup.
1: Nah, iya, itu.
0: Iya, nah, yang siaran tadi Kak Iva.
1: Kak Iva pasti kan dari Benai Radio.
0: Iya, betul. Tadi sempat ada pemeliharaan sebentar tadi ya.
1: Saya takut kalau
0: kesele. Oh gitu ya.
1: Kapan-kapan lagi yang
0: mana? Iya.
1: Gimana itu dinunutin juga. Tidak ada.
0: Oh gitu ya. Oh tadi sempat mati kan ya? Oke ya. Iya Bunda.
1: Tapi yang di sana kan hanya yang dandan lilas ya juga.
0: Sama Kak Ifah juga.
1: Oh, Kak Ifah ada di sana.
0: Iya, Kak Ifah ada tadi.
1: Ya sudah, enggak apa-apa. Kapan-kapan lagi.
0: Iya Bunda ya, kapan-kapan lagi ya.
1: Kalau Mbak Diana itu enggak sempat nganter-nganter gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Problemnya kan laris-laris manis Tanjung
0: Timur. Oh alhamdulillah deh.
1: Kalau cucu saya kan yang sudah bekerja enggak bisa nganter-nganter
0: gitu. Oh gitu. Iya Bun. Iya Bunda. Amin. Amin Bunda juga ya. Amin Bunda juga ya. Amin.
1: Terima kasih.
0: Terima
1: kasih.
0: Oke.
1: Yuk
0: Greg. Terima kasih untuk Bunda Kini ya, kali ini dengan halo-halo Bandungnya. Terima kasih untuk Bunda ya, nanti lagunya Cinta Tak Bertuan dari Aulia boleh dinantikan. Sehat selalu untuk Bunda dan keluarga ya, amin ya rabbal alamin. Kali ini sepertinya ada Nona Adelia menyapa Irfan nih ya. Assalamualaikum Kak Irfan. Waalaikumsalam. The Land of Java Man, Nona hadir. Kak Irfan gimana punya kabar? Alhamdulillah baik. Cinta Berawan dari Bunda Rita Sugiarto di play ya, spesial buat bundaku, semoga sehat selalu. Salam juga untuk semua mitra Buana, selamat rehat. Untuk Kak Irfan, selamat bertugas, tetap semangat, semoga nggak lekas ngantuk, salam sehat bahagia. Nanti kalau pulang hati-hati, sampai jumpa, terima kasih Ugre. Baik, terima kasih kali ini untuk Mbak Nona Delia ya, yang ada di mana ini ya? Di Boyolali ya. Ini daerah mana ini Boyolalinya? Ini lupa Irfan. Terima kasih untuk Mbak Nona ya. Sehat selalu untuk Mbak Nona dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini ada Kak Ros. Selamat malam Mas Irfan. Selamat malam juga nih. The Land of Java Man, Klego Boyolali, stay tune Mas. 94.7 sudah celing. Tadi sehabis off krusek-krusek. Mas Irfan gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kau tetap ku sayang, Evita Mala tolong diputerin, didengerin sambil lembur jahit. Salamnya untuk semua yang stay tune di Buana Asri. Selamat istirahat ya untuk Mas Irfan, selamat bertugas, salam sehat bahagia selalu. Terima kasih Ugre. Terima kasih untuk Mbak Rus yang ada di Klego Moyolali ya. Ini kelihatannya yang dimaksud lagunya bukan Kau Tetap Ku Sayang, tapi Kau Tetap Ku Kenang ini kelihatannya dari Evita Mala ya. Baik, terima kasih untuk Mbak Rus ya. Nanti lagunya Kau Tetap Ku Kenang boleh Irfan. Boleh dinantikan ya, nanti akan Irfan Permadi hadirkan. Harapan Irfan.

Mbak Ros sehat selalu ya, beserta keluarga tercinta. Amin, ya Rabbal Alamin. Mitra Buana serta saudara pendengar, kita jeda sebentar ya. Cinta Tak Bertuan dari Aulia untuk Bunda Kini dilanjutkan dengan Cinta Berawan. Dari Rita Sugiarto tentunya untuk Nona Delia akan Irwan Permadi hadirkan. Dan kali ini dari kawasan Veteran 21 Sragen, kita jeda sebentar. Cinta Tak Bertuan, selamat mendengarkan.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata dari bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perserodia. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Mbak Rose yang ada di Klegom Boyolali ya, sudah menyapa Irfan dengan Kau Tetap Ku Kenang nih. Nanti lagunya boleh dinantikan ya untuk Mbak Rose. Di berikutnya kali ini ada Mas Ferry di Toyogom ya, Pak Irfan dengan Delima dari Juta RG dan Julia Citra. Terima kasih untuk Mas Ferry, sehat selalu beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini ada Bu Sugi di sini Seragen menyapa Irfan. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Request Sambalado dari Ayu Ting Ting teruntuk untuk semua pendengar Buana Asri. Terima kasih, salam semangat dari saya Bu Sugi di sini Seragen. Baik, terima kasih untuk Bu Sugi di sini Seragen ya. Nanti sebuah lagu koleksi dari Ayu Ting Ting boleh dinantikan, sebuah lagu Sambalado. Terima kasih untuk Bu Sugi, sehat selalu untuk Bu Sugi dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini ada yang gemoy-gemoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Irfan, selamat malam juga nih. Gemoy hadir, aku diputerin lagu Pecah Seribu ya. Lagunya salam, lagunya dan salamnya buat semuanya aja. Selamat malam, selamat mendengarkan buat Mas Irfan, selamat bertugas. Semoga tidak ngantuk, kalau ngantuk minum es teh ya. Oke. Tetap semangat dan sehat bahagia selalu. Makasih yuk greng. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Ani Gemoy ya, sudah menyapa Irfan nih dengan sebuah lagu Pecah Seribu koleksi dari Elvi Sukaisih. Terima kasih untuk Mbak Ani Gemoy ya, lagunya boleh nantikan, sehat selalu beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Budar Suradi. Selamat malam Mas Irfan, selamat malam juga nih. Mohon tak tolong diputerin Cintaku Tergusur. Makasih Mas Irfan. Baik, terima kasih kali ini untuk Budar Suradi ya, sudah menyapa Irfan dengan Cintaku

0: ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082133950947. Kau tetap ku kenang dari Evita Mala untuk Mbak Rose yang ada di Klego Moyolali, dilanjutkan dengan Delima dari Jota RG featuring Julia Citra untuk Mas Ferry. Dari kawasan veteran 21 Seragen, kita jeda sebentar. Kau tetap ku kenang. Selamat mendengarkan.
1: Semua ini harus berlalu. Duka yang selalu mencabik hatiku. Kudambakan cinta untuk menjelmakan duka cita menjadi sukacita. Putus asa menjadi kebahagiaan. Keterpencilan menjadi syurga. Kurindukan cinta untuk mengembalikan hidup pada diri pribadiku. Serta kurindukan cinta untuk mengembalikan cahaya pada mataku yang selama ini telah buta karena air mata.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu godhong telo. Suwe ora ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi. Masih setia menemani Mitra Buana ya, tentunya dengan lagu-lagu berirama dangdut. Dan di kali ini sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Mbak Ani Gemoy dengan Pecah Seribu dari Elvi Sukaisih. Dilanjutkan dengan Cintaku Tergusur dari Jaja Miharja untuk Bunda Surati. Dan kali ini sudah ada WhatsApp masuk dari Mas Bundan di Kebak Keramat kali ini. Kontak malam The Land of Java Man. Malam Mas Irfan Permadi, tolong puterin lagu Kalimera Athena Inul Daratista untuk pencinta lagu-lagu dangdut Radio Buana Asri di mana saja berada. Selamat mendengarkan. Terima kasih Mas Irfan. Selamat bertugas, tetap semangat dan sehat selalu. Amin. Yuk greng. Baik, terima kasih kali ini untuk Mas Bundan ya yang ada di Kebak Keramat kali ini. Menyapa Irfan dengan sebuah lagu Kalimera Athena ya, coba. Koleksi dari Inul Daratista ya, coba Irfan Permadi carikan dulu. Ini coba ya, nanti Irfan Permadi carikan dulu, semoga ada ya. Terima kasih untuk Mas Bundan, sehat selalu untuk Mas Bundan dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mbak Ani di Mageru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, selamat malam. Tolong putarkan lagunya Hedi Diana yang dangdut berjudul Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku. Salam buat Bunda Yasman, Bunda Gayatri, Bunda Gun, Bunda Natali, Bunda Nino, Bunda Surobani, Bunda Ngatmi, Bunda Kini, Bunda Fatimah, Bunda Lis, Bunda Lasmiati, Bunda Suradi, Bunda Is, Pak Pono, Pak Sarbini, Pak RT Mimbo, Pak Rohman, Mas Sandri, Mas Roni, Mas Is, Cak Roto, Mas Brahma, dan Mbak Sitinya. Juga salam buat Mbak Susi, Mbak Dahlia, Mbak Martini, Rasa Stroberi, Mbak Ani Gemoy, Mbak Putri, Mbak Dina, Tante Ani Lampion, Mbak Ros, Mbak Santi, dan lain-lain. Buat Mas Irfan, makasih ya Mas. Semoga Mas Irfan selalu sehat, selalu beruntung, dan lancar rezekinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dari Ani di Mageru. Baik, terima kasih untuk Mbak Ani di Mageru ya. Coba, kali ini ada atau tidak ya? Koleksi dari Hedi Diana yang dangdut berjudul Di Mana Ada Kamu. Coba. Inikah termasuk dangdutkah atau coba ya? Tapi ini mohon maaf untuk Mbak Ani ya, lagunya belum ada di koleksi kami. Lagunya boleh diganti aja ya, masih Irfan Permadi. Nantikan sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Sekali lagi mohon maaf untuk Mbak Ani, lagunya boleh diganti ya. Mas Irfan Permadi nantikan sampai pukul 22 nanti. Semoga sehat selalu untuk Mbak Ani dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Mitra Buana, Irfan Permadi akan berjumpa dengan Mbak Ani Gemoy, Pecah Seribu dari Elvi Sukaisih. Selamat mendengarkan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
1: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Edwan Permadi ya. Nanti seusai ini ya, Edwan Permadi akan berjumpa dengan Mbak Ani di Mageru, kali ini dengan sebuah lagu, tentunya koleksi dari Hedy Diana, di mana ada kamu di situ ada aku ya. Dan di belakangnya Mbak Ani kali ini sudah ada Bumiko. Assalamualaikum Mas Irfan, selamat bertugas, tetap semangat dan sehat selalu. Amin. Bumiko minta lagu Iming-Iming dari Rita Sugiarto ya. Buat Mas Irfan, makasih yuk greng. Amin. Terima kasih untuk Bumiko ya. Lagunya nanti Iming-Iming dari Rita Sugiarto, boleh dinantikan ya. Terima kasih untuk Bumiko, sehat selalu untuk Bumiko dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Bunda Ismi menyapa Irfan. Selamat malam Mas Irfan. Selamat malam juga nih Mas Irfan. Izinkan Bunda menyapa dengan rindu berat, spesial untuk semuanya saja. Terima kasih, sehat selalu untuk Mas Irfan dan semua kru. Selamat malam, selamat bertugas dan yogre. Terima kasih untuk Bunda Ismi, sehat selalu ya untuk Bunda dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di sebelumnya tadi ada Bunda Miko ya, sehat selalu juga untuk Bunda dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, kali ini mungkin Irfan Permadi akan berjumpa dengan Mbak Ani di Mageru ya. Sebuah lagu, di mana ada kamu, di situ ada aku. Koleksi dari Hedy Diana. Dan nanti dilanjutkan Iming-Iming dari Rita Sugiarto tentunya untuk Bumiko. Dari kawasan veteran 21 Sragen. Kita jeda sebentar dengan di mana ada kamu, di situ ada aku. Selamat mendengarkan.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik, Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini Van Permadi akan berjumpa terlebih dahulu dengan Kalimera Athena dari Inul Daratista untuk Mas Bondan di Kebak Keramat. Nanti dilanjutkan iming-iming dari Rita Sugiharto untuk Bunda Miko. Langsung saja kita dengarkan yang pertama, Kalimera Athena dari Inul Daratista. Selamat mendengarkan.

0: ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata total rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tak terasa ya jumpa kita dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut. Edisi siar malam hari ini akan segera usai. Dan nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat, keruan Anda kami sampaikan seragen dalam berita edisi siar hari Jumat 10 Juli 2026. Saya Irfan Permadi yang bertugas undur diri. Terima kasih. Selamat malam, selamat berjumpa dengan waktu dan salam. Yuk, keren.

0: rokok apa? Wih kok murah, coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene, ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih yu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih, ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emoh. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Rangkaian Muhibah Budaya Yogyakarta tahun 2026 di Kabupaten Sragen resmi berakhir melalui malam puncak yang digelar di halaman Kantor Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Kamis 9 Juli 2026. Kegiatan yang diselenggarakan pemerintah daerah Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Kebudayaan Provinsi DIY tersebut menjadi ajang memperkuat kembali ikatan sejarah dan budaya antara Kabupaten Sragen dengan Yogyakarta. Dalam sambutannya, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, sekaligus Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengkubuwono X, menyampaikan kehadiran delegasi Pemda DIY bersama Keraton Yogyakarta di Bumi Sukowati merupakan sebuah kehormatan sekaligus ikhtiar untuk merajut kembali nilai-nilai budaya Mataram dalam rangkaian Muhibah Budaya bertema Merajut Budaya Mataraman dari Jogja untuk Indonesia. Pihaknya menjelaskan, meski secara administratif wilayah Mataram terpisah setelah perjanjian Giyanti tahun 1755, nilai-nilai budaya, etika, estetika, dan filosofi Mataram tetap hidup di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Sragen. Di tanah inilah, pada 27 Mei 1746, di Pendopo Pandak Krikilan Masaran, Pangeran Mangkubumi meletakkan titik nol kedaulatan dengan membentuk pemerintahan. Tanggal itulah yang kini diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Sragen. Menurutnya, jejak sejarah tersebut menjadikan Sragen layak disebut sebagai saudara tua Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Suatu kehormatan bagi delegasi Pemda DIY bersama Keraton Yogyakarta dapat hadir di Bumi Sukowati ini dalam rangkaian kegiatan Muhibah Budaya dengan tema Merajut Budaya Mataraman dari Jogja untuk Indonesia. Marilah berucap syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa yang berkenan melimpahkan berkah dan rahmatnya sehingga Muhibah Budaya ini dapat diselenggarakan dengan penuh kekhidmatan. Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini dikenal sebagai salah satu pusat gravitasi budaya Mataram dengan lebih dari 750 benda cagar budaya yang tersimpan di dalamnya. Namun esensi nilai Mataraman tidak pernah berhenti pada batas administratif semata. Pasca perjanjian Giyanti tahun 1755, wilayah jangkauan budaya ini memang terbagi. Tetapi etika, estetika, dan filosofinya tetap hidup di berbagai daerah termasuk di Bumi Sukowati.
2: Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menyambut hangat kunjungan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Menurutnya, kedatangan Raja Keraton Yogyakarta menjadi momentum penting untuk kembali menyambung hubungan sejarah antara Sragen dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Dijelaskan, hubungan historis antara Sragen dan Pangeran Mangkubumi selama ini terus diperingati melalui hari jadi Kabupaten Sragen yang itu harus dijaga kesejarahannya sampai dengan saat ini. Karena itu, kunjungan Sri Sultan Hamengkubuwono X dinilai semakin memperkuat nilai sejarah yang dimiliki Bumi Sukowati.
4: Atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Sragen dengan penuh rasa takzim, bangga, dan kebaeng rasa kebahagiaan kami mengucapkan selamat datang di Kabupaten Sragen, Sugeng Rawuh, Kaping Pitu Kawedar, Pinaringan Rahayu, Sagung Dumadi. Kunjungan muhabah budaya saking Ngarso Dalem berserta rombongan hari ini dari Yogyakarta merupakan sebuah anugerah, kehormatan, dan berkah yang sangat luar biasa bagi kami pada hari jadi Sragen yang ke-280 di tahun 2026 ini. Kehadiran Ngarso Dalem tidak hanya membawa kegembiraan bagi kami secara fisik, tetapi juga membawa siraman kesejukan spiritual dan kultural bagi seluruh masyarakat Sragen. Ngarso Dalem ingkang sinuwun serta hadirin yang saya hormati, hubungan antara Sragen yang pada masanya bernama Sukawati dengan Yogyakarta merupakan hubungan yang diikat oleh benang emas sejarah dan spiritualitas yang amat sangat kuat. Kami haturkan kepada seluruh hadirin bahwa keberadaan Kabupaten Sragen hari ini tidak bisa dilepaskan dari jalinan kepahlawanan leluhur Yogyakarta. Hari jadi Sragen yang diperingati setiap tanggal 27 Mei merujuk langsung pada peristiwa kepahlawanan Pangeran Mangkubumi yang kelak jumeneng noto sebagai raja pertama Kesultanan Yogyakarta dengan nama Sri Sultan Hamengkubuwono I.
2: Muhibah Budaya Yogyakarta 2026 telah berlangsung sejak 2 hingga 9 Juli 2026 dengan menghadirkan beragam kegiatan mulai dari sarasehan sejarah, workshop, pameran, waruh budaya, hingga pameran sejarah dan permusiuman. Di penghujung acara Muhibah Budaya, masyarakat Sragen disuguhi beragam pertunjukan sejak sore hari, ada tari klasik, reog, marching band, serta pasar rakyat. Beragam kesenian tari tradisional turut dipentaskan, seperti mocopat, tari jejak juang sang pangeran di tanah merdeka Mangkubumi, tari golek kutut manggung, hingga beksan lawung ringgit dari Keraton Yogyakarta.
5: Setelah bidang pendidikan, Muhammadiyah selama ini juga dikenal masyarakat luas melalui kiprahnya di bidang kesehatan. Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah PWM Jawa Tengah, Haji Dodok Sartono SEMM menyatakan, Muhammadiyah juga harus tampil dalam pembenahan tata kelola di rumah sakit. Tantangan rumah sakit kini semakin besar, terlebih ketika pemerintah mulai menerapkan efisiensi anggaran, termasuk di sektor kesehatan. Untuk itu, rumah sakit Muhammadiyah harus memperkuat kemandirian pendapatan agar tetap sehat secara finansial dan mampu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Akses layanan kesehatan dari pemerintah bagi masyarakat kurang mampu sudah sangat luar biasa. Sehingga rumah sakit di bawah naungan Muhammadiyah perlu terus berbenah agar mampu naik kelas dan tidak hanya bergantung pada pembiayaan dari BPJS Kesehatan. Ditambahkan, jika rumah sakit, income revenue 80% hingga 90% masih bergantung pada klaim BPJS, dapat dipastikan rumah sakit tersebut tidak sehat. Menurutnya, rumah sakit yang kuat harus mampu menyeimbangkan sumber pemasukan, yaitu 50% dari BPJS dan 50% dari pasien umum. Apalagi, kini proses klaim BPJS makin ketat. Jika hanya mengandalkan satu sumber pendapatan, maka resiko kolaps akan semakin besar. Untuk itu, Muhammadiyah didorong tidak hanya hadir dalam pelayanan kesehatan, namun juga tampil lebih serius dalam pembenahan tata kelola rumah sakit agar lembaga kesehatan Muhammadiyah semakin profesional, mandiri, dan berdaya saing.
6: Dunia kesehatan, ya, kedua Muhammadiyah dikenal masyarakat, ya, kesehatan. Sama saya kira kesehatan, pemerintah sekarang sudah akses kesehatan bagi yang tidak mampu luar biasa. Maka bagaimana rumah sakit kita juga naik kelas, tidak hanya mengandalkan BPJS. Apalagi sekarang dana pemerintah kita kan semakin dipletet, ya, termasuk untuk BPJS. Maka kalau rumah sakit kok income revenue-nya itu masih, revenue-nya masih 80-90% BPJS, pasti rumah sakit itu nggak sehat. Kalau pengen kuat, ya rumah sakit income-nya dinaikkan. Jadi omsetnya itu kira-kira ya 50-50 lah. 50% dari pasien BPJS, 50% dari pasien umum. Nanti rumah sakit akan berjalan sehat. Sekarang klaim BPJS sangat ketat. Kalau rumah sakit hanya mengandalkan itu, pasti oleng. Nah, Muhammadiyah juga harus tampil pembenahan tata kelola di rumah sakit.
2: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menegaskan bahwa para petugas lapangan merupakan ujung tombak keberhasilan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Karena itu, seluruh petugas diminta menjalankan tugas secara profesional, humanis, dan menjunjung tinggi integritas selama proses pendataan. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Sragen saat memimpin apel siaga pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sragen. Menurutnya, keberhasilan sensus sangat bergantung pada kinerja petugas yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Bupati Sragen berpesan agar petugas menggunakan pendekatan yang persuasif, santun, dan humanis saat berinteraksi dengan masyarakat. Pihaknya juga meminta petugas membangun komunikasi yang baik dengan responden, serta memberikan pemahaman bahwa seluruh data yang disampaikan dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, Bupati mengingatkan pentingnya penguasaan teknologi dan aplikasi pendataan digital. Menurutnya, kemampuan tersebut menjadi kunci untuk menghasilkan data yang cepat, akurat, dan berkualitas. Dijelaskan, target pelaksanaan sensus ekonomi 2026 adalah menghasilkan data yang lengkap, akurat, konsisten, dan tepat waktu. Bupati menilai sensus ekonomi bukan sekedar kegiatan statistik, melainkan fondasi penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi di masa mendatang. Maka dari itu, Bupati mengajak seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan penuh semangat dan optimisme demi mendukung pembangunan ekonomi yang lebih maju dan mensejahterakan masyarakat. Sebagai informasi, pendataan sensus ekonomi 2026 berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
7: Kepada seluruh petugas lapangan, saya ingin menegaskan bahwa saudara sekalian menjadi ujung tombak keberhasilan sensus ekonomi tahun 2026. Keberhasilan kegiatan ini sangat bergantung pada dedikasi, integritas, dan profesionalitas saudara di lapangan. Laksanakan tugas dengan pendekatan yang persuasif, santun, dan humanis. Bangun komunikasi yang baik dengan responden serta berikan pemahaman bahwa data yang mereka berikan dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, jagalah nama baik pemerintah Kabupaten Sragen dan Badan Pusat Statistik dalam setiap pelaksanaan tugas. Petugas juga dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi dan aplikasi pendataan secara optimal. Penguasaan perangkat digital akan sangat membantu dan menghasilkan data yang cepat, akurat, dan berkualitas. Di sisi lain, petugas harus memiliki empati dalam pendataan, memahami kondisi responden, dan mampu menangkap berbagai aktivitas ekonomi masyarakat yang mungkin tidak terlihat secara kasat mata.
5: Kasubsi 1 Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sragen Reza Yoga Pratama SH mengingatkan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam berinteraksi karena batas antara bercanda dengan bullying atau perundungan sangat tipis. Ditambahkan, sebuah tindakan yang dianggap candaan oleh satu kelompok belum tentu diterima dengan cara yang sama oleh orang lain. Perbedaan sudut pandang inilah yang perlu dipahami bersama oleh masyarakat, terutama dalam pergaulan di lingkungan sekolah, pertemanan, tempat kerja, maupun media sosial. Sebab candaan yang berlebihan dan menyentuh sisi pribadi seseorang dapat berdampak pada kondisi psikologis korban. Untuk itu, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam bertutur kata dan bertindak, serta tidak menganggap remeh perilaku yang berpotensi melukai orang lain. Dengan kehati-hatian dan empati dalam berinteraksi, maka kasus bullying dapat dicegah sejak dini dan lingkungan sosial menjadi lebih aman serta nyaman bagi semua pihak.
8: Sebenarnya semua kan kembali ke definisi pertama tadi, Mbak. Bullying itu tujuan menyakiti, merendahkan, atau mendominasi. Jadi selama memang korban, ya kita langsung sebut korban, ya. Korban tersebut merasa tersakiti atau direndahkan atau didominasi atas dirinya, bisa aja. Beda ketika karena kan ini bullying dan bercanda ini ranahnya kan tipis, sangat tipis. Kadang di sebuah kelompok ya itu merasa itu bercandaan gitu. Tapi di sisi kelompok lain merasa itu adalah bentuk bullying terhadap orang tersebut. Nah, ini makanya bullying ini tipis, makanya yang harus ditekankan yaitu tersakiti enggak ini orangnya, atau direndahkan enggak ini orangnya, atau didominasikah orang ini, seperti itu. Nah, disitulah yang lebih susah karena Ya itu kan balik ke kalau kata orang Jawa, legowone orang sendiri-sendiri seperti itu.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pamirsa, pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi ngrencangi panjenengan sedaya. Sampunika kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam dinten menika dinten Jumat 12 Juli tahun 2016. Wekdal menika Irfan Permadi ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari saking mergi veteran nomor 21 Sragen Tengah Sragen frekuensi 95.7 MHz Radio Buana Asri FM kalian live streaming wonten www.lppl.buanaasri.sragen.com. Nggih para pamirsa, dalu menika Irfan Permadi ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari dumugi tabuh kawan likur mangke. Semoga kagem para pamirsa ingkang badhe dereng ngregengaken samangga sampun Irfan Permadi bikak wonten lan telepon 0 kali 7 1 8 0 7 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 kali 1 3 3 0 0 7. Nggih kagem para pamirsa dalem menika sampun Irfan Permadi bikak kalian sekar gemati saking nota senja. Sampunika sampun dados sekar pambuka wonten giaran ronda malam dalu menika. Kagem para pamirsa sugeng dalu terus pundi pawartosipun panjenengan sedaya. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat walafiat tanpa kirangan setunggal pun apa. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan perlindungan saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, dalu menika sampun wonten Mas Ferry lelenggan wonten Toyogo ngrencangi Irfan Permadi. Sugeng dalu Mas Irfan. Sugeng dalu ugi Mas Ferry. Mas Irfan dos pundi? Tasih semangat nggih. Alhamdulillah tasih. Mas Irfan kepareng badhe nyuwun sekar sanes. Salam katur sedaya pamirsa wonten kundi kemawon. Kagem Mas Irfan sugeng ayahi tugas mugi boten ngantuk. Mangke kondure ngatos-ngatos matur nuwun yuk greng. Jih, matur nuwun sanget sak menika kagem Mas Ferry. Lelenggan wonten Toyogo sampun ngrencang Irfan Permadi kalian sekar sanes saking guyon waton kalian Mas Deni Cakna. Sekaripun mangke saged dipun serantos, matur nuwun kagem Mas Ferry mugi pinaringan sehat sedoyonipun. Amin ya rabbal alamin. Sak wingkingipun sak menika wonten Mbak Lastri lelenggan wonten Sragen kulon. Sugeng dalu Buana Asri FM The Land of Java Man. Jih. Mas Irfan, dalam Mbak Lastri badhe nyuwun sekar kitir sumilir saking Mbak Lalatila. Salam katur Budhe Sri, Budhe Tukini kalian Pak D Jarwo sak menika. Wonten Solo mugi pinaringan sehat terus. Kagem Mas Irfan. Matur nuwun nggih sekar dalam tenggo sugeng tugas mawon yuk greng. Jih, matur nuwun sangat sak menika kagem Mbak Lastri jih. Sekaripun mangke kitir sumilir saking Mbak Lalatila badhe Irfan Permadi katuraken kagem panjenengan. Matur nuwun mugi pinaringan sehat sedoyonipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun wonten Bunda Miko lelegan wonten Kadipiro Sambirejo sak menika. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Tasih semangat jih. Alhamdulillah tasih. Bumi ku nyuwun sekar langit mendung kutha Kediri. Kagem Mas Irfan matur nuwun yuk greng nggih sami-sami kagem bumi konjih mugi pinaringan sehat sedoyonipun. Amin ya rabbal alamin. Sak wingkingipun malih wonten Yang Yasman lelenggan wonten Taman Asri. Sugeng dalu Mas Irfan, sugeng dalu ugi Eyang. Eyang diputarkan Terminal Tirtonadi nggih. Matur nuwun sugeng tugas Mas, mugi tansah sehat. Amin. Amin matur nuwun kagem Eyang nggih, mugi Eyang pinaringan sehat sedoyonipun. Amin ya rabbal alamin. Gek kagem para pamirsa sumangga ingkang badhe dereng ngregengaken nggih wonten giaran ronda malam dalu menika. Tasih Irfan Permadi serantos wonten lan telepon 0 kali 7 1 8 0 7 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 kali 1 3 3 0 0 7. Gek kagem para pamirsa dalu menika Irfan Permadi badhe pepanggihan rumiyin kalian sekar sanes kagem Mas Ferry sumangga.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896 980 50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896 980 50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: tenan iki pameran UMKM panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

pagi para pamirsa, sampeyan tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Tasih ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari wonten kiaran ronda malam dalam menika. Nggih para pamirsa, sampeyan sampun wonten Mbak Ani lelegan wonten mageru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mas Irfan masih semangat je, alhamdulillah masih. Tak temani sampai malam ya Mas, biar gak ngantuk, lagunya ceria ya. Tolong diputarkan lagunya Didi Kempot, Jamu Nopo Jambi. Matur nuwun Mas Irfan, yuk greng. Je matur nuwun sama niko kakek Mbak Ani je lelegan wonten mageru, makin sekaripun Jamu Nopo Jambi, saking Mas Didi Kempot saga dipun serantos. Matur nuwun sangat, mugi pinaringan sehat sedoyonipun, amin ya rabbal alamin. Salah jengipun, sak menika wonten Mamai Cynthia lelegan wonten Seragen. Ngersake sekar cinta tak terpisahkan saking Mbak Niken Salindri kalian Mas Mikolas. Matur nuwun kagem Mamai Cynthia aja, mugi pinaringan sehat sedoyonipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, semoga ingkang badhe derek ngregengaken nggih wonten giaran ronda malam dalu menika. Saged mias lumantar teleponipun Bu Ana Asri nggih 0781809700. Utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0833390097. Nggih para pamirsa, dalu menika Irfan Permadi badhe pepanggihan kalian Mbak Ani Rumin, sekaripun Jamu apa Jambi saking Mas Didi Kempot. Mangke dipun lajengaken cinta tak terpisahkan saking Mbak Niken Salindri kalian Mas Mikolas kagem Mamai Cynthia. Sumangga.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896 980 50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengah oro-oro. Rokok ilegal, ojo didoli. Yen ra pengen, mlebu penjara.
3: Cakep!
2: Ojo main-main, karo negoro. Koyoto, toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep!
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean Sragen kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tiba-tiba. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

Ya para pemirsa, dalam menikah, semoga ingat pada diri yang rekan-rekan je. Kasih Irfan Permadi Serantos, wantelan telepon 0 kali 7 tunggal 8 0 0 0 0. Utawa SMS suki WhatsApp je, wantan 0 8 kali 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sampun rencang Irwan Permadi, badhe Irwan Permadi kaaturaken sekar khusus kagem Mbak WR. Sak menika perahu layar saking Mbak Rina Ditama, langsung kemawon sumangga.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Gih para pamirsa, dalu menika Irfan Permadi badhe pamit wonten giaran ronda malam. Sekar dipun campur sari campuran dinten menika dinten Jumat 11 Juli taun 2016. Wekdal menika Irfan Permadi ngaturaken matur nuwun kagem para pamirsa ingkang sampun miyos. Mugi-mugi sekar-sekar yang sampun Irfan Permadi kaputeraken saged dados sekar panglipur, saged ngrencangi kita sedaya. Irfan Permadi pamit. Matur nuwun sugeng dalu sugeng pepisahan rahayu ingkang sami pinanggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani Indra dengar Anda. Tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen undur diri dari Indra dengar Anda dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, kami mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Luar biasa untuk pagi hari ini ya. Kita sudah senang pagi. Informasi seputar dunia kesehatan juga akan Rara hadirkan untuk Anda di Sragen Sehat untuk pagi ini ya, Mitra Bunda Pendengar, edisi hari Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Rara Anggita. Informasi mengenai apa untuk pagi ini nanti akan Rara bagikan untuk Anda ya. Kita menghangatkan diri dulu karena pagi ini lumayan agak-agak dingin sih. Apakah Anda juga merasakan hal yang sama? Dingin juga ya. Oke, menyusul sudahlah dari Angga Dermawan, Rara punya DJ Kelvin, tak peduli untuk Anda.

0: tenan iki pameran UMKM panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu kok ora trimo to? Ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tiba-tiba barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ora dilem.
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

ini luar biasa nih. Lumayan dingin gitu ya. Apakah Anda juga merasakan hal yang sama? Kalau sama ya, pagi ini kita hangatkan bareng-bareng yuk. Caranya seperti apa? Rara punya tipsnya untuk Anda. Cara menghangatkan badan agar tetap nyaman di lingkungan dingin. Nah, ini dari alodokter.com, mitra Bunda dan pendengar. Mitra Bunda pendengar, tubuh kita tuh secara alami berupaya untuk menjaga suhu tubuh normal ya, agar tetap berfungsi dengan baik. Dan sayangnya, paparan udara dingin itu bisa menerpa kita juga, bisa kita alami juga gitu ya. Dan kita ketika di pagi hari dengan cuaca yang dingin ini menggunakan bahan tipis ataupun kurang asupan nutrisi bisa membuat tubuh kita itu cepat kehilangan panas. Nah, dengan memahami cara menghangatkan badan yang nyaman, kita bisa menjaga kenyamanan sekaligus mencegah masalah kesehatan terkait dengan suhu tubuh kita. Ada beberapa cara praktis yang bisa kita terapkan untuk membantu tubuh kita tetap hangat dalam berbagai situasi. Jadi yang pertama adalah Anda bisa menggunakan pakaian berlapis ya. Yang pertama, gunakan pakaian berlapis. Mitra Bunda pendengar, memakai pakaian berlapis adalah salah satu cara yang paling efektif untuk menjaga suhu tubuh di lingkungan dingin nih. Mulailah dengan menggunakan pakaian dalam berbahan katun. Itu di layar pertama ya. Anda bisa menggunakan pakaian berbahan katun. Kemudian tambahkan lapisan tengah seperti sweater ataupun baju berbahan wool dan tutup dengan jaket atau mantel sebagai pelapis luarnya. Jadi setiap lapisan ini berfungsi menahan panas dan mencegah udara dingin masuk ke dalam tubuh kita. Selain itu juga lengkapi dengan syal, topi ataupun kaos kaki tebal agar bagian kepala dan kaki tetap terlindungi dengan baik ya. Jika memungkinkan, Anda bisa memilih pakaian yang tahan angin dan tahan air nih ketika Anda berada di cuaca yang dinginnya tuh dingin lembab gitu ya, terus ketika hujan. Jadi untuk melindungi tubuh Anda secara ekstra. Selain menggunakan pakaian berlapis, Anda juga harus mengkonsumsi makanan hangat dan bernutrisi. Mengkonsumsi makanan hangat dan juga bergizi dapat membantu tubuh kita terasa lebih nyaman sekaligus bisa meningkatkan produksi panas dari dalam nih ya. Makanan berkuah panas seperti sup, soto, ayam ya, ada bakso ataupun bubur kacang hijau, ini efektif membantu menghangatkan tubuh dengan cepat, terutama saat cuaca dingin atau setelah kehujanan. Selain itu, pilihlah makanan yang kaya protein dan juga lemak sehat, misalnya telur rebus, ikan daging tanpa lemak, atau mungkin kacang-kacangan juga bisa ya. Dan jenis makanan ini membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna, sehingga tubuh menghasilkan lebih banyak energi dan juga panas selama proses pencernaannya. Dan pastikan juga Anda tuh makan secara teratur agar cadangan energi tetap terjaga, terutama bila harus beraktivitas di lingkungan yang dingin, mitra Bunda dan pendengar. Oke, kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah tetap aktif untuk bergerak. Meskipun dingin jangan mager ya, karena saat cuaca dingin ini tubuh akan lebih cepat kehilangan panas. Bila kita hanya duduk diam ataupun rebahan gitu, akan merasakan tambah dingin. Jadi agar tetap hangat, usahakan untuk terus bergerak ya, meskipun hanya melakukan aktivitas ringan seperti berjalan kaki di dalam rumah, membersihkan ruangan, melakukan peregangan atau senam ringan. Dan gerakan tubuh dapat meningkatkan sirkulasi darah, mitra bener-bener, sehingga panas tubuh lebih merata ke seluruh bagian. Sementara jika memungkinkan, lakukan olahraga ringan 10-15 menit secara rutin ya, untuk membantu tubuh tetap hangat tanpa harus keluar rumah. Nah, itu tadi mitra Bunda pendengar, cara menghangatkan tubuh di pagi hari ya, sudah Rara hadirkan untuk menemani pagi Anda di Sragen Sehat bersama saya Rara Anggita untuk pagi ini. Lanjut lagi kita hangatkan dengan musik-musik yang membuat kita bergerak begitu, goyang-goyang bareng agar tetap bergerak juga. Menemani pagi Anda ada Garam dan Madu dari Haikal.

Terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan sampai di sini Rara Anggita bisa meremoni dan untuk Sragen Sehat edisi hari Sabtu 11 Juli 2026. Selanjutnya, setelah ini kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Selepas Warta Berita, nanti Rara akan kembali untuk menemani Anda ya, melanjutkan kebersamaan kita. Tugas Rara pagi ini untuk menemani Anda sampai jam 12 nanti. Jadi pastikan terus setia di 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih kebersamaannya. Rara kita pamit, jangan sampai bergeser ya. Semangat pagi, selalu untuk Anda. And you, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
1: Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, kini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Saya Rara Anggita yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
2: Militer, kepolisian hingga kejaksaan untuk melakukan introspeksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepada rakyat. Polda Metro Jaya masih mendalami status kepemilikan sejumlah aset yang digeledah dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang ditangani bersama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri. KPK memperbarui informasi yang telah disampaikan sebelumnya dan menyatakan sempat menangkap 18 orang terkait dengan operasi tangkap tangan OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Eti Suryani. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
4: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Keruto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok, Nusa Tenggara Barat.
3: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
5: Kan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
4: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
6: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari kelima bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
5: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
4: Kelima bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. Kelima bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Eti Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
7: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Eti Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polres Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
7: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
8: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Eti Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat bea cukai. Hal tersebut disampaikan Ketua Majelis Hakim Brelly Yuniardin Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnen Suhanda.
9: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa satu John Field dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brelly Yuniardin Hardi Waskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Field 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
9: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
10: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
9: Bagaimana terdakwa? Silakan.
11: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
9: Terima?
11: Ya, saya terima. Ya.
9: Terdakwa Dedi?
12: Ya, sama.
9: Terdakwa Andri?
12: Ya, Majelis, saya menerima.
10: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea cukai agar kontainer atau barang impor milik Blue Ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh Kepabeanan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 3 DPR RI mendukung penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipikor Polri mengusut korupsi batu bara. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
12: Komisi 3 DPR RI mendukung penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipikor Polri mengusut korupsi batu bara. DPR menegaskan siapapun yang terlibat harus diproses tanpa dipandang bulu. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pengusutan perkara tersebut harus dilakukan secara tuntas, kemudian transparan, independen, dan berkeadilan sesuai prinsip presisi Polri. Karena menurutnya, dugaan korupsi batu bara tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar.
13: Komisi 3 DPR RI memberikan apresiasi dan sekaligus mendukung Kortas Tipikor Mabes Polri yang melakukan penegakan hukum pemberantasan korupsi dalam kasus korupsi batu bara. Kasus ini harus diusut tuntas dalam koridor presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, dan independen.
12: Sementara anggota Komisi 3 DPR RI Sudeson Tandra meminta seluruh aparat penegak hukum termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan solid untuk mendukung. Ia menekankan tidak boleh ada perlakuan berbeda terhadap pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut.
14: Kepada TNI, Polri, solid,
15: termasuk
14: Jaksa, solid di belakang penyidik. Kortas Tipikor untuk bagaimana membuka perkara ini seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, dan memberikan informasi kepada masyarakat dan menghukum pelakunya seberat-beratnya. Tidak penting dia pejabat, dia pengusaha, karyawan, yang tinggi rendah, semua sama di depan hukum.
12: Ia mengatakan Komisi 3 masih melakukan komunikasi dan pendalaman sebelum menyampaikan sikap lebih lanjut. Namun, ditegaskan prinsip DPR tetap sama, yakni mendukung proses hukum berdasarkan alat bukti. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Oke, dah.
2: Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kemlu RI Ari Aprianto mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
16: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri halal.
17: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto mengatakan, salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
16: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di Ed Halal Expo Expo Indonesia diadakan.
17: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar Amerika Serikat pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
18: Kita belum membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
17: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
16: Karena keberadaan di
17: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
2: Warga yang tinggal di kawasan lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaan seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
19: Kalau mentelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
20: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator Relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
21: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah guguran relatif banyak ke barat-barat daya.
20: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan Koordinator Relawan Kebencanaan Desa Sidorjo, Kemalang Klaten, Sukiman, membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi, banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
19: Yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau selak kepingin banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
20: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
22: Tumbuh kubah baru di barat daya sehingga sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi rakor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
20: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan koperasi Merah Putih yang tersebar di semua wilayah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
23: Mendukung program KDKMP secara masif.
0: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
3: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
0: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
6: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi gitu.
23: Okay.
6: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
0: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Agajaya Bijaksana melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.
2: Demikian mitra Buana dan pendengar, sudah kita ikuti bersama Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih kebersamaan Anda. Dan kini saatnya Rara Anggita mengajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, selamat pagi.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Sragen hari ini.

Selamat pagi Mitra Buda dan pendengar dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita menemani Anda di Sragen hari ini untuk edisi hari Sabtu 11 Juli 2026. Dari saat sekarang sampai di jam 7, informasi-informasi seputar Kabupaten Sragen serta informasi-informasi ringan lainnya. Rara akan hadir untuk Anda menemani apapun aktivitas pagi Anda untuk edisi hari Sabtu 11 Juli 2026. Mengawali jumpa kita untuk pagi ini, Rara punya Love Me Again dari John Newman. Mengawali jumpa kita untuk Sragen hari ini. Dan saya bergeser, informasi akan ada untuk Anda saat lagi. Jadi pastikan terus setia bersama Rara di Sragen hari ini.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial. Sragen, hari ini. Sragen, hari ini.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane, yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
3: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
3: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokang.
2: Apa ya isih nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
3: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
2: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
4: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
5: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
0: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.